0: memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
3: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forkompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di Bupal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Sebenarnya dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
0: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Dengar. Mendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Cukup terang daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa? Perasaan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
14: Kloter yang terakhir embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14.55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
7: Laporan Khusus.
15: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
16: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
15: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
17: This issue in the spirit of good neighborliness Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
18: And for the region as a whole.
15: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
19: Amid forces that threatened multilateralism.
20: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
15: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Mau tahu informasi dan inspirasi seputar dinamika dan potensi di balik sepak bola dan Piala Dunia? Nah, coba dengarkan dulu yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Variety Show Di Balik Bola. Acara ini isinya obrolan dan informasi apa saja soal sepak bola serta apa yang belum banyak diketahui di balik sepak bola, terutama Piala Dunia di Pro 1 RRI Palangkaraya.
3: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
2: Variety Show Di Balik Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Jumat pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

0: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, menyongsong peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah pada 23 Mei mendatang ya. Pemerintah provinsi ini sudah merancang dua agenda strategis ya, yaitu Kalteng Expo dan juga Festival Budaya Isen Mulang. Nah, kedua kegiatan ini ya pendengar diproyeksikan sebagai momentum penting untuk mendorong pembangunan daerah sekaligus merayakan rasa syukur atas kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, perhelatan yang digelar setahun sekali ini tentu menjadi momen yang sangat dinantikan masyarakat ya, memeriahkan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Dan tentu melalui kegiatan seperti Kalteng Expo dan Festival Budaya Isen Mulang, ini bukan hanya menjadi ajang hiburan dan juga promosi pembangunan daerah ya, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan serta melestarikan budaya lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah. Ya, tentu kita berharap ya, sebagai warga Kalimantan Tengah di tengah kondisi efisiensi saat ini, seluruh rangkaian kegiatan tetap berjalan meriah, tertib, dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan semoga perayaan hari ulang tahun Kalimantan Tengah tahun ini ya pendengar mampu membangkitkan semangat ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, sektor pariwisata, seni budaya, hingga membuka peluang bagi generasi muda untuk terus berkarya dan mencintai budaya daerahnya sendiri ya. Selamat menyongsong hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga Kalimantan Tengah semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan semangat Isen Mulang terus hidup dan tumbuh dalam kebersamaan kita semua. Bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar ya, sesaat nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Fokus Pagi.

0: teman-teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyar menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar, saatnya kita akan mengetahui bagaimana prediksi cuaca sepanjang hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Ya, kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Kak.
2: Iya, selamat pagi. Ada Mbak Ika Priti pagi ini ya yang bertugas. Bagaimana nih prediksi BMKG untuk cuaca di wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini? Silakan Kak Ika.
3: Ya, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Tengah edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini, berdasarkan pantauan dari Citra Radar Cuaca dan Satelit Cuaca, masih terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yakni tersebar di wilayah Kabupaten Lamandau bagian barat, Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Kabupaten Gunung Mas, Katingan bagian tengah, Kota Waringin Timur bagian tengah, Kota Palangkaraya bagian utara, sebagian Kabupaten Pulang Pisau, dan juga sebagian Kabupaten Kapuas bagian tengah. Lalu menjelang siang hingga sore hari nanti, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara dan selatan, Kota Waringin Timur bagian selatan, Katingan bagian utara dan selatan, Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, dan Kabupaten Murung Raya. Kemudian saat malam hingga tengah malam hari nanti, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Katingan bagian utara dan selatan, Gunung Mas bagian selatan, Pulang Pisau, Kapuas bagian tengah dan selatan, Barito Selatan, dan Barito Timur diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Juga waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, jalanan yang licin, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG, dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
2: Iya, terima kasih perakirawan Ika Priti. Ya, itu tadi ya pendengar ya, informasi cuaca yang juga kembali dapat Anda simak nanti malam ya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya pendengar, di kesempatan pagi hari ini sesaat nanti kami akan hadirkan Fokus Pagi.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.
5: Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: Kabar bahagia! Pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang berpergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsoltank. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, hadirnya peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Tengah tentu menjadi langkah penting menuju masyarakat yang lebih setara dan inklusif. Namun seperti yang kita dengar bersama, ya, bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya pada aturan tertulis, melainkan bagaimana implementasinya benar-benar dirasakan di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari akses trotoar, fasilitas publik, kesempatan bekerja, sampai dengan akses pendidikan dan juga tempat tinggal ataupun hunian yang layak. Semuanya menjadi bagian penting, ya, dalam mewujudkan hak yang sama bagi penyandang disabilitas. Apalagi di era modern seperti sekarang, kemampuan di bidang teknologi dan juga keterampilan kerja ini menjadi kebutuhan yang harus tetap didukung melalui pelatihan dan program vokasi. Ya, pendengar, tentu kita berharap, ya, berbagai upaya yang juga mulai dilakukan pemerintah termasuk program pelatihan keterampilan ini dapat membuka lebih banyak peluang kerja dan juga ruang partisipasi bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Karena sejatinya bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang bisa dirasakan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dan semoga ke depan Kota Palangkaraya dan seluruh wilayah Kalimantan Tengah juga semakin ramah disabilitas, ya, baik dari sisi infrastruktur maupun kesempatan berkarya, sehingga semangat kesetaraan ini benar-benar terwujud dalam kehidupan nyata. Ya, pendengar, kami tunggu masukan Anda, ya, saran ataupun juga kritik terkait dengan topik fokus pagi hari ini, wajah aksesibilitas Kalimantan Tengah pasca Perda Disabilitas.

ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali, peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: monyet.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: WUSU Indonesia resmi umum.
3: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.
3: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
5: Jangan suka membedakan anak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pro 1 RRI Palangkaraya ya, terkait dengan topik fokus pagi hari ini adalah wajah aksesibilitas Kalimantan Tengah pasca Perda Disabilitas ya. Kami bacakan ya WhatsApp yang sudah masuk di 0811520 3123 ya. Dari Pak Andi di Palangkaraya terkait Perda Disabilitas, kami berharap akses trotoar dan fasilitas publik di Kalimantan Tengah benar-benar diperhatikan karena masih banyak titik yang sulit dilalui kursi roda. Semoga segera ada perbaikan nyata. Terima kasih Pak Andi ya atas kiriman WhatsApp dan juga perhatiannya dalam fokus pagi hari ini ya. Kemudian juga dari Ibu Siti ya, saya sangat mendukung Perda Disabilitas, tetapi di lapangan masih banyak gedung pelayanan yang belum ramah akses. Semoga pemerintah lebih serius dalam pengawasan implementasi. Semoga Perda Disabilitas tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh teman-teman disabilitas. Ya, kemudian juga kiriman WhatsApp ini berikut dari 0812511 32 sekian sekian terkait akses kerja. Masih banyak penyandang disabilitas yang kesulitan masuk dunia kerja formal. Kami berharap ada pelatihan yang lebih sesuai kebutuhan industri saat ini. Untuk fasilitas publik, mohon perhatian pada guiding block untuk tunanetra yang masih tidak standar di beberapa titik jalan utama. Ini penting untuk keselamatan. Oke, baik, terima kasih untuk WhatsApp yang sudah masuk dan juga sudah kami bacakan ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, terkait dengan perda, pengesahan perda tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas ya, komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesetaraan kini tentunya sudah berada di bawah mikroskop publik ya, meski memang payung hukumnya belum

tersedia, namun realita di lapangan sepanjang semester pertama tahun 2026 menunjukkan tantangan besar dalam implementasi, mulai dari infrastruktur sampai dengan serapan tenaga kerja. Dan pendengar, data terbaru juga dari Badan Pusat Statistik ya Kalimantan Tengah per bulan Mei 2026 ini juga menyoroti ketimpangan di sektor ketenagakerjaan, karena dari total angkatan kerja, serapan penyandang disabilitas di sektor formal masih minim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak lowongan khusus disabilitas justru berakhir kosong. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan kompetensi, terutama di bidang teknologi informasi yang menjadi syarat mutlak pasar kerja modern. Story.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Ya, pendengar, semoga apa yang menjadi harapan ini benar-benar segera diwujudkan ya, karena pada dasarnya bahwa kehadiran Perda tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas ya di Provinsi Kalimantan Tengah ini bukan hanya tentang regulasi, tetapi tentang bagaimana memastikan saudara-saudara kita penyandang disabilitas dapat hidup dengan setara, mandiri, dan bermartabat. Dan harapannya juga mereka bisa lebih mudah mengakses fasilitas umum, mendapatkan kesempatan kerja yang adil, serta tidak lagi terhambat oleh keterbatasan infrastruktur maupun kompetensi yang belum terfasilitasi dengan baik. Karena pembangunan yang sesungguhnya ya pendengar adalah pembangunan yang inklusif dan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Dan semoga ke depan mulai dari Kota Cantik Palangkaraya ya hingga ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah semakin ramah disabilitas, baik dari sisi trotoar yang layak, akses gedung publik, peluang kerja, sampai dengan hunian yang baik ya. Dan kita semua juga tentu berharap bahwa Perda ini benar-benar menjadi langkah nyata, bukan hanya di atas kertas tetapi hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga saudara-saudara kita penyandang disabilitas bisa dapat lebih mudah berkarya, beraktivitas, dan tentunya turut berkontribusi membangun Kalimantan Tengah tercinta ya. Ya baik pendengar, kami akhiri sampai di sini Fokus Pagi, dan sesaat nanti kembali kami akan hadirkan sebuah acara Beranda Astacita ya, yang nanti akan menghadirkan topik yaitu mendekatkan pelayanan medis lewat bis rumah sakit keliling.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama membolehkan korupsi asalkan sesuai prosedur dan syariat Islam. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip kompas.com melalui akun resmi Instagram Kemenak @kemenakri. Pihaknya membantah beragam hoax terkait narasi memperbolehkan korupsi. Masyarakat dihimbau tidak mudah terpancing narasi tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kementerian Agama.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Apa yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru
5: dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita ya, yang menyajikan informasi, inspirasi dan juga edukasi tentunya bagi kita semua. Salam sehat ya bagi kita semua, dan di edisi kali ini kami mengangkat sebuah tema mendekatkan pelayanan medis lewat bis rumah sakit keliling. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ya ini akan segera mengoperasikan 5 bis rumah sakit keliling sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ya, terutama di wilayah pelosok dan juga daerah dengan keterbatasan akses fasilitas medis. Ya, pendengar, tentunya program ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk pemerataan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis dasar maupun pemeriksaan kesehatan tertentu. Nah, lalu bagaimana konsep pelayanan yang akan diberikan melalui bus rumah sakit keliling ini? Kemudian fasilitas apa saja yang tersedia dan bagaimana kesiapan tenaga medis dalam menjalankan layanan tersebut?

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah ya, karena kondisi geografis yang luas, jarak antar wilayah yang juga cukup jauh, sampai dengan keterbatasan sarana transportasi, ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan optimal. Nah, melalui program bus rumah sakit keliling, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah, pendengar, bis ini nantinya ya dilengkapi berbagai fasilitas penunjang medis dan tenaga kesehatan yang akan siap memberikan pelayanan langsung di lapangan. Nah, tidak hanya pemeriksaan kesehatan umum ya, layanan ini juga diharapkan mampu meningkatkan edukasi kesehatan kepada masyarakat serta mendukung upaya pencegahan penyakit sejak dini. Ya, pendengar, kehadiran bus rumah sakit keliling ini juga menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan publik bidang kesehatan agar masyarakat di daerah terpencil tetap memperoleh hak pelayanan kesehatan yang layak dan merata.

0: Baiklah pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai kesiapan dan mekanisme pelayanan bis rumah sakit keliling di Provinsi Kalimantan Tengah, berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Suyuti Samsul.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menghadirkan bus rumah sakit keliling yang memberikan berbagai layanan medis langsung ke tengah masyarakat. Program ini diharapkan mampu menjawab keterbatasan akses kesehatan, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan warga secara merata. Berikut wawancara saya dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Suyuti Samsul, terkait dengan pengoperasian 5 bus rumah sakit keliling ini di Kalimantan Tengah.
2: Rumah sakit keliling, Pak, yang katanya sebentar lagi akan operasional, ada 5 bus begitu, Pak, ya. Nah, mungkin apa latar belakang dari menghadirkan program rumah sakit keliling ini, Pak?
3: Ya, latar belakangnya adalah memperluas jangkauan layanan, ya. Jangkauan layanan ke masyarakat di daerah-daerah pedalaman.
2: Oke.
3: Sehingga bisa mendapatkan akses layanan, baik layanan gigi umum maupun spesialistik nantinya.
2: Oke, Pak. Baik. Nanti wilayah mana saja, Pak, yang menjadi prioritas layanan rumah sakit keliling ini, Pak?
3: Intinya wilayah pedalaman.
2: Oke.
3: Ya, di seluruh kabupaten kota yang ada, ya, yang masih bisa terjangkau oleh mobil.
2: Oke. Baik. Saat ini yang tempat dari rumah sakit keliling itu apakah fasilitas kesehatan atau hanya rumah sakit, diletakkan di rumah sakit lalu dioperasionalkan begitu, Pak?
3: Jadi begini, rumah sakit keliling ini kan perluasan rumah sakit provinsi.
2: Oke.
3: Ya. Nah, dia merupakan salah satu bentuk perluasan rumah sakit provinsi. Makanya mobil rumah sakit ini nanti itu dibawa struktur rumah sakit provinsi, ya, dan kemudian dioperasionalkan oleh rumah sakit provinsi.
2: Oke. Nah, nanti bagaimana, Pak, sistem operasionalnya, Pak? Apakah ada jadwal rutin, Pak, ke desa-desa terpencil begitu?
3: Berkala, ya.
2: Oke.
3: Di berkala. Kalau rutin itu kan ya tidak mungkin kita tidak punya kemampuan untuk mengoperasionalkan secara rutin, tapi mungkin berkala, ya, bisa sekali sebulan, bisa sekali 2 bulan, nanti kita lihat kebutuhannya di lapangan.
2: Ya. Nah, bagaimana dukungan tenaga medis, Pak, yang dilibatkan dalam rumah sakit keliling ini, Pak? Bus rumah sakit keliling.
3: Menggunakan tenaga yang ada di rumah sakit provinsi.
2: Oke.
3: Dan tidak menutup kemungkinan juga menggunakan tenaga yang ada di rumah sakit kabupaten sesuai kebutuhan dan ketersediaan dan kebersediaan di rumah sakit kabupaten.
2: Nanti apakah ini dokter umum saja, Pak, atau ada dokter spesialis begitu, Pak?
3: Pelayanan gigi dan pelayanan spesialistik. Ya kan, kalau pelayanan spesialistik nggak mungkin tuh dilaksanakan oleh dokter umum.
2: Oke.
3: Cuma tentu tidak semua layanan spesialistik kita bisa laksanakan karena terkait keterbatasan sarana yang ada di mobil itu. Kan nggak mungkin semuanya. Jadi yang bisa dilakukan itu ada batas-batasannya.
2: Ya baik. Anggarannya ini dari mana, Pak? Anggaran pusat atau provinsi begitu, Pak?
3: Kalau anggaran ini kan sebetulnya pengadaannya di Dinas Kehutanan.

0: yang ingin dicapai, Pak, dari program rumah sakit, bus rumah sakit keliling ini, Pak, dalam jangka pendek atau jangka panjang, Pak?
1: Kalau targetnya itu, ya targetnya tentu adalah memperluas layanan kesehatan di daerah-daerah pedalaman, ya. Kalau tujuan jangka panjangnya adalah menurunkan angka kematian dan menurunkan angka kesakitan.
0: Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Siuti Samsul, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah atas informasinya, Pak.
1: Ya, terima kasih, sama-sama.
0: Oke. Demikian pendengar wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Siuti Samsul.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Baik, pendengar demikian Beranda Astacita Pro 1 RRI Palangkaraya mengenai kehadiran bis rumah sakit keliling yang diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan akses layanan medis di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, dan semoga inovasi pelayanan ini ya dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan warga secara menyeluruh. Dan kami mengajak ya seluruh masyarakat untuk memanfaatkan juga program-program kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah, karena kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terus dukung upaya bersama untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Herman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi dan non-subsidi di Kota Palangkaraya dipastikan belum bisa diterapkan. Pemerintah Kota Palangkaraya memutuskan menunda pemberlakuan kebijakan tersebut karena sistem dan kondisi distribusi dinilai belum siap. Kebijakan itu sebelumnya tertuang dalam surat edaran Wali Kota Palangkaraya nomor 500.2.1/DPKUKMP/Bidang 1/Romawi 5/Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, pembatasan pembelian BBM direncanakan berlaku di seluruh SPBU di wilayah kota. Namun setelah dilakukan evaluasi menyeluruh, pemerintah daerah memilih untuk menunda penerapannya. Langkah ini diambil guna menghindari potensi persoalan baru di tengah masyarakat. Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya Samsul Rizal menyampaikan bahwa keputusan penundaan didasarkan pada kondisi real di lapangan. Menurutnya berbagai aspek teknis masih perlu dipersiapkan secara matang. Sekian Flash News, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisa yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Halo Pak Arsemandiai, saya Detik Surya SPD.
5: Dan saya Ilham Elhani, kami 100 seniman Kerungut Kelimantan Tengah.
4: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
5: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
4: Dadah!
6: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar 1 RRI Palangkaraya di Palangkaraya siang, pendengar. Saya Lisya akan menemani Anda dalam sajian Palangkaraya siang ini sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan semangat hari ini, pendengar, untuk Anda yang akhir pekan ini menikmati setiap momen yang ada, begitu ya, setiap waktu yang lewat, setiap waktu yang berlalu, bahkan sudah merencanakan waktu yang sudah di depan mata akan diisi dengan kegiatan apa saja, begitu ya. Pendengar masih menemani Anda, kali ini ada lagu Sabda Alam.

0: Jangan kabur dulu, kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dan kali ini pendengar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia terus mencari alternatif pengganti LPG. Di antara yang sedang dikejar adalah penggunaan CNG atau compressed natural gas. Gas kompres yang menjadi alternatif ini dinilai bisa lebih murah dibandingkan pemakaian LPG. Dan tidak tanggung-tanggung pendengar, menurut hasil kajian yang mengatakan penggunaan CNG ini bisa lebih murah 30%. Dan selain itu juga bahan baku gas CNG berlimpah di Indonesia, didukung juga dengan adanya industri di dalam negeri. Selain itu, gas CNG ini berada di hampir semua wilayah yang ada sumber-sumber gasnya, sehingga ini bisa lebih efisien begitu ya. Dan kalau ditanya apakah sudah perform untuk jalan atau tidak, pada skala yang besar tentu sudah jalan begitu ya. Di daerah-daerah Jawa sudah ada yang menggunakan CNG, misalnya hotel, restoran, kemudian MBG dapur-dapur, dan sudah menggunakan CNG ini. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman juga mengatakan bahwa sedang mematangkan pola distribusi di lapangan. Percepatan konversi utamanya untuk menekan porsi impor gas yang terus membengkak seiring dengan pertumbuhan penduduk ekonomi. Dan kondisi ini memaksa Indonesia untuk mendatangkan pasokan dari luar negeri dalam jumlah yang besar untuk mencukupi kebutuhan domestik yang mayoritas dialokasikan untuk sektor rumah tangga. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya Siang. Pendengar, ada cakrakan adalah aku.

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
2: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
1: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
2: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
1: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
2: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
1: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ya, pendengar baru satu RRI Palangkaraya di program Palangkaraya Siang Pendengar. Jangan lewatkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekam informasi dari dunia olahraga. Dan tentu pendengar, saya akan kembali menemani Anda. Nanti ada program spesial seperti biasa, program request pop. Jangan lewatkan di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
3: Ya, peringkat nomor 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
4: Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik. Dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of seven. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa kontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Tidak ada alasan ini tidak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Tiba bola kita dijalankan. Hanya kuali. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang sudah terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan tim dan terakhir apalagi dua akan satu di laga berarti jadi rumah dari seperti kota Sopo dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita ada harapannya semua bisa bebenah, semua bisa perbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Lano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur. Dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Pierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya, sekali di udara, tetap di udara.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju. Lawang pada orang, lawang.
1: Eh, eh, alo, eh. Alo, alo, eh. Alo, alo, bangun, alo. Bangun, Jo.
0: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
1: Mana musuh, mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak. Ini kiapa, So? Eh, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasihan anak? So, lo mulai belat.
0: Aduh, ya, do, eh. Cuma bah mimpi katu kita.
1: Ada mimpi apa, So, anak ini, kasihan anak, eh. Bangun, Jo. So, mulat ini.
0: Oh, kita kuat. Tadi ada mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lekwa pakai acara pisah bangong.
1: Udah,
0: jadi merdeka noh.
1: Eh, kasihan lawak sekali jangan apa mimpi ini. Eh, so lama dang turang dah merdeka, kasihan. Kok ngele bebae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur, kok ngana pi basa dia pi sekolah, dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana ada dapat formo kasih bagus ini torang pe negara. Kong, jangan suka jebat terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tuja terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini, sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
0: Yo yo yo kak, pagi semua ceramah. Mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
1: Eh, iya so.
0: Aduh, Pak Kakak dang.
1: Ya. Mohon maaf dang kakak kira kok ini hari Senin terus.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI masih dalam program Palangkaraya siang hari ini. Pendengar, masih ada yang antri di hari ini atau mungkin sekarang lagi siapin mental dulu ya sebelum ikut ngewar BBM, ikut ngewar di SPBU, di Pertamina. Dan kalau situasi seperti saat ini ya, pendengar, yang mana kita tahu di hampir semua SPBU ini mengalami antrian cukup panjang, yang mana kita tahu membutuhkan waktu berjam-jam begitu ya. Mungkin ada yang sekian jam, 2-3 jam. Ada yang sudah ngantri dari SPBU belum buka begitu ya. Antrian sudah panjang, kemudian juga terus mengantri. Ada yang baru selesai mengantri di jam 10. Ada yang baru selesai mengantri mungkin saat ini, atau ada yang sampai saat ini masih terus mengantri di Pertamina. Dan situasi seperti ini pendengar membuat kita lebih bijak lagi begitu ya, untuk memanfaatkan waktu, misalnya tidak bepergian untuk hal yang tidak begitu penting atau mendesak. Usahakan juga bijak menggunakan kendaraan yang baru saja kita isi bensinnya begitu ya, karena kita sudah tahu antri panjang ini cukup melelahkan, kemudian juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi juga tidak begitu penting, di rumah saja begitu ya. Dan jangan sampai nanti untuk hal-hal yang penting malah mogok di jalan karena kehabisan BBM begitu ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terkait BBM ini sendiri, tentu kita juga menghimbau untuk pemerintah, di mana Gubernur Kalimantan Tengah juga meminta para bupati dan wali kota agar lebih cermat dan berhati-hati dalam pembuatan surat edaran ataupun pengaturan yang berkaitan dengan kepentingan publik begitu ya. Dan dalam hal ini pun juga ia menekankan saat memberikan keterangan resmi bersama Pertamina, Forkopimda dan jajaran mengenai penanganan suplai dan distribusi BBM di wilayah provinsi setempat termasuk Kota Palangkaraya. Dan semoga situasi ini kembali normal seperti biasanya begitu ya pendengar. Tidak ada antrian yang begitu panjang di setiap SPBU, dan tentu juga stok yang ada juga mencukupi untuk kebutuhan masyarakat dalam pengisian BBM. Dan pendengar, 43 menit tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali. Kali ini ada lagu dari Eros Cokro, Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

Kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru
2: dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, menurut satu kanal informasi dan inspirasi, sudah makan siang belum pendengar untuk Anda? Yang belum makan siang, ayo buruan makan siang pendengar. Makan siang apa hari ini? Mau masak sendiri atau mau ke warteg gitu ya? Atau mau makan di luar dengan teman-teman kerja misalnya, lebih ringkas begitu ya. Karena kalau masak sendiri memang ada sebagian yang kayaknya lebih effort gitu ya. Kalau masak sendiri di rumah, belum nyuci-nyuci yang sudah kotor, kemudian juga belum belanjanya, belum tenaganya, jadi kayaknya lebih enak beli gitu ya. Nah, tapi pendengar, kalau beli, kita harus juga memilih tempat yang memang bagi kita ini terjamin begitu ya, kebersihan dan keamanan dari makanan itu sendiri. Karena makanan ini akan kita konsumsi untuk tubuh kita, yang akan menjadi energi kita sepanjang hari ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI, Ketua Koperasi Warteg Nusantara, Mukroni, menegaskan bahwa operasional warteg ini tidak selalu harus berlangsung selama 24 jam. Karena jam buka warteg ini memang lebih menyesuaikan kondisi lokasi dan tingkat permintaan pelanggan. Warteg yang berada di kawasan sepi memang tidak efisien apabila tetap beroperasi sepanjang waktu. Tapi sebaliknya, warteg yang berada di lokasi yang ramai, misalnya rumah sakit atau kawasan transportasi, bisa buka 24 jam. Nah, pendengar, prinsip usaha warteg tetap mengikuti mekanisme pasar, yaitu supply dan demand begitu ya, atau permintaan dan penawaran. Jadi oleh karena itu, fleksibilitas jam operasional ini juga menjadi hal yang wajar dalam perkembangan warteg kekinian, atau biasanya kalau umum kita kenal dengan rumah makan begitu ya, atau warung rumah makan begitu ya. Nah, pendengar, terkait warteg Nusantara, Koperasi Warteg Nusantara, bahwa tentu koperasi ini juga dibentuk sebagai wadah para pelaku usaha warteg atau rumah makan, yang mana koperasi ini juga telah berbadan hukum untuk memperkuat usaha anggotanya, sehingga ini juga saling dukung begitu ya, agar usaha yang dijalankan tetap hidup dan berkembang, dapat menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kali ini pendengar, kalau sudah makan enaknya minum yang segar-segar gitu ya. Atau juga menyemil es di siang hari dengan cuaca yang panas sambil ngantri bensin, kayaknya pas kali ya. Enak nih kalau doger lewat sambil kita cicipin, sambil kita beli, sambil nunggu ya kan. Nah, tapi kita bicara bukan soal dogernya pendengar. Di tengah ramainya ragam kuliner tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Betawi, mungkin pendengar sudah ada yang pernah mencoba yang namanya es selendang mayang. Atau mungkin ada yang belum pernah es selendang mayang, atau ada yang baru dengar, ada juga ya es selendang mayang. Ya pendengar, es selendang mayang ini adalah sajian manis yang menyegarkan sekaligus juga memiliki nilai sejarahnya. Jadi minuman berbahan dasar tepung beras ini dikenal dengan teksturnya yang kenyal, berpadu dengan kuah santan dan gula merah. Jadi es selendang mayang ini harganya pun juga cukup terjangkau ya kalau dijual, tergantung lokasi dan penyajiannya. Kalau di pedagang kaki lima atau di pasar tradisional ini mulai 5.000 hingga 10.000 rupiah per porsinya. Sedangkan kalau di kafe-kafe atau tempat kuliner modern, tentu penyajiannya akan lebih mahal begitu ya. Akan lebih mahal karena dengan sajian yang lebih menarik, kemudian juga banyak juga ragam variasinya. Kemudian juga tentu pendengar, yang mana ini menjadi salah satu dessert favorit atau minuman favorit pelepas dahaga di tengah teriknya panas. Es selendang mayang ini juga mempunyai sejarah pendengar, bahwa sejarah dari selendang mayang ini minuman yang sering dikaitkan dengan cerita rakyat Jampang Mayang Sari. Jadi Mayang Sari ini pendengar terkenal dengan kecantikannya, dan salah satu keunggulannya adalah rambutnya yang hitam panjang dan ikal. Nah, selain memiliki kecantikan yang rupawan, jadi selain cantik yang rupawan, gak jarang banyak pria yang menginginkan Mayang Sari begitu ya, berebut gitu. Termasuk lelaki muda bernama Jampang. Jadi ada juga yang mengaitkannya es Mayang Sari ini dengan perempuan yang memakai selendang dengan rambut hitam ikat dua, bentuknya yang semua diloyang berlapis tiga dengan tiga warna, lalu dipotong panjang seakan seperti menyerupai selendang. Kemudian dipotong kecil berbentuk wajik, bahkan di daerah-daerah tertentu masyarakat juga menyebut minuman selendang mayang ini dengan bendrong gitu ya pendengar. Dalam sejarah selendang mayang, minuman ini disebut selendang mayang karena setiap lapisan terdiri dari beberapa warna. Nah, nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Kata selendang dari selendang mayang yang diketahui berasal dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah. Warna ini seperti selendang penari dan kata mayang mempunyai arti kenyal dan manis. Warna-warna ini adalah warna-warna khas dari masyarakat Betawi. Dan untuk pendengar, minuman ini ternyata telah mulai populer sejak tahun 1940-an. Juga pernah disebut-sebut menghilang. Pernah menghilang selama puluhan tahun gitu ya. Yang mana kemudian tahun 1990-an muncul kembali dan sering ditemukan di acara hajatan. Melihat tradisi yang ada di daerah Betawi, selendang mayang biasanya disajikan saat pesta pernikahan. Selain itu juga sebagai menu takjil atau disajikan saat acara hajatan bernuansa budaya Betawi. Ya, menyantap selendang mayang melambangkan kehangatan dan kemeriahan. Jadi selain menyegarkan ya, es selendang mayang ini juga dapat mengurangi rasa lapar karena terbuat dengan bahan dasar tepung beras yang membuktikan bahwa kuliner khas daerah ini memiliki cerita panjang yang layak untuk dilestarikan. Dan sebagai warisan budaya pendengar, minuman ini bukan sekedar pelepas dahaga, tapi juga simbol identitas masyarakat Betawi yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah bahan sederhana menjadi sajian yang bernilai.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam 1 menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam 1 hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.

0: dia
1: guys jangan gitulah kan belum tentu dia salah
2: ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Sudah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Din, kemarin malam pas saya sembahyang, kamu putar musik keras banget.
1: Aduh, maaf ya, Sa. Saya kira Bapak lagi pergi. Kuping saya lagi aktif-aktifnya, tapi ingatan kadang libur, Pak Yasa, maaf ya.
0: Ya, nggak apa-apa. Asal jangan ganggu yang lain ibadah. Itu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, hormat kepada keyakinan orang lain.
1: Nah, betul, Pak Yasa. Saya juga belajar, hormat itu nggak nunggu Idul Fitri, tapi seharusnya tiap hari sih, Pak.
0: Nah, itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Waktu saya sakit, kamu yang pertama kirim bubur. Padahal, kamu nyalain kompor aja, nggak bisa.
1: Pak Yasa, namanya juga usaha, Pak. Tapi saya sadar, kita ini beda tapi tetap satu jalan loh, Pak.
0: Itu dia, Din. Persatuan Indonesia. Kalau tetangga udah akur, komplek kita juga adem terus.
1: Dan kalau ada yang nggak cocok ya, Pak Yasa, ya tinggal duduk rembuk aja. Jangan langsung ngambek, lalu update status. Betul kan, Pak Yasa?
0: Ah, kamu ini. Makanya ada musyarah, biar pelan, asal mufakat. Nggak perlu tinggi suara, yang penting tinggi pengertian.
1: Setuju, Pak. Kayak kemarin, aku yang ngumpulin iuran ronda, Pak Yasa yang catat-catat namanya. Kerjasama, nasib, tapi beda-beda ya, Pak Yasa, ya.
0: Itulah keadilan sosial, biar nasib beda, Din. Ringan sama diginjing, berat panggil aja yang muda.
1: Yah, Pak Yasa, tapi kalau tiap hari dipanggil, lama-lama yang muda bisa pura-pura tua loh, Pak Yasa.
0: Gak masalah, pura-pura tua, yang penting rukun dan hidup berPancasila.
1: Wah, mantep, Pak Yasa.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan Do It Again dari Stelitan. Malam-malam kita pendengar masih di program Palangkaraya Siang. Dan kali ini informasi yang masih yang saya kutip dari rri.co.id, yang mana juga Anda bisa akses untuk laman resmi kami di rri.co.id ya pendengar. Dan pendengar, kali ini informasi lainnya, bulan Mei ini cukup banyak ya libur atau tanggal merah yang bertepatan dengan hari-hari besar. Misalnya pada tanggal 14 bulan Mei ini akan banyak tanggal merahnya begitu ya. Karena perayaan hari besar keagamaan, misalnya ada peringatan di tanggal 14 Mei ini kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian juga tanggal 27 Mei ini Hari Raya Idul Adha, dan 31 Mei ini merupakan Hari Waisak ya pendengar. Sudah siap rencana kemana saja nih di tanggal merah ini? Apakah juga nanti akan melakukan perjalanan atau libur cuti bersama, atau mungkin juga izin, atau mungkin juga cuti begitu ya? Yang pasti pendengar, kalau mau jalan-jalan di momen-momen hari libur nasional atau cuti bersama begitu ya, kita menentukan tempat yang dipilih untuk berlibur bersama anggota keluarga. Kalau di dalam Kalimantan Tengah sendiri banyak sekali juga gitu ya tempat yang mungkin belum pernah Anda kunjungi, atau juga sampai detik ini belum merasakan keindahan alam dari Kalimantan Tengah ini sendiri ya, baik itu yang ada di kabupaten maupun di kota Palangkaraya sendiri. Nah, sama halnya juga di berbagai wilayah atau daerah di Indonesia, misalnya di Sampit begitu ya, dan juga di Bekasi misalnya, dan Bandung, Yogyakarta, kemudian juga Pulau Komodo yang terkenal, kemudian juga di Bali dan lain sebagainya. Nah, kalau di Bekasi sendiri pendengar, sampai saat ini masih menjadi salah satu destinasi favorit investor untuk mengembangkan bisnis di sektor kuliner dan hiburan. Jadi pendengar, ini adalah salah satu pilihan destinasi wisata yang ada di Indonesia. Dan kita pun juga sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, patut bangga terus mempromosikan destinasi wisata, baik itu di daerah kita sendiri dan Indonesia secara keseluruhan. Dan pendengar, tetap bersama kami, jangan lewatkan pukul 13 kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 9 Mei 2026. Sari berita penting, program bantuan sosial menjadi salah satu harapan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi yang terus meningkat. Melalui Kartu Humabetang Sejahtera, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hadir memberikan dukungan nyata untuk membantu meringankan beban warga di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah siang ini. Program bantuan sosial menjadi salah satu harapan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi yang terus meningkat. Melalui Kartu Humabetang Sejahtera, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hadir memberikan dukungan nyata untuk membantu meringankan beban warga di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
1: Ya. Lanjut saja, lagi buat orang-orang yang janda, lansia itu kan perlu gitu loh, apalagi yang sudah tua-tua.
2: Program bantuan sosial melalui Kartu Humabetang Sejahtera terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako seperti beras dan minyak goreng serta bantuan uang tunai dinilai mampu meringankan beban ekonomi warga di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Sejumlah penerimaan bantuan mengungkapkan kehadiran program ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meski belum sepenuhnya mencukupi, namun demikian bantuan tersebut tetap dirasakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Salah satu penerima bantuan, Susanti, menyampaikan bahwa bantuan yang diterimanya memberikan dampak positif bagi kondisi ekonomi keluarganya. Ia mengaku bantuan sembako dan uang tunai yang diberikan dapat digunakan untuk menambah kebutuhan.
1: Kalau bisa ya.
3: Yes. Terus lancar
1: lagi. Lancarkan aja lagi, yeah. Lanjut saja. Lagi buat orang-orang yang janda, lansia itu kan perlu.
3: Yeah.
1: Itu kan perlu gitu loh. Apalagi yang sudah tua-tua itu perlu.
4: Perlu sekali.
1: Perlu sekali. Banyak kalau yang punya suami kan banyak oleh ada ini kan ya terbantu juga. Cuma kan yang lebih penting banyak kayak lansia sama janda-janda itu.
2: Meski demikian, Susanti menilai bantuan tersebut masih belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan harian. Ia berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan tingkatkan, terutama untuk membantu kelompok masyarakat rentan seperti lansia, warga yang hidup sendiri. Hal serupa juga disampaikan oleh penerima bantuan lainnya. Titi yang mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima karena dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.
5: Ya, itu namanya kan anu, maksudnya tuh saya kan orang anu, orang gak punya lakian, jadi hidup sendiri.
2: Sebagai warga yang hidup sendiri, Titi berharap adanya peningkatan jumlah bantuan agar lebih mampu menunjang kebutuhan sehari-hari. Harapan ini juga mewakili aspirasi masyarakat penerima lainnya yang menginginkan keberlanjutan program dengan cukupan dan nilai bantuan yang lebih optimal. Program Kartu Humabetang Sejahtera dinilai telah memberikan dampak positif dalam membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Kedepannya, masyarakat berharap program ini dapat terus berjalan secara berlanjutan, semakin tepat sasaran serta mampu memberikan perlindungan sosial yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Pendengar, warga Palangkaraya mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM karena harus lama mengantri di SPBU. Pihak Pertamina pun menghimbau seluruh SPBU untuk menambah jam operasional hingga pukul 12 malam. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
6: 5-6 hari inilah. Semuanya antri di mana-mana.
7: Semua antri.
8: Masyarakat Palangkaraya mengeluhkan antrian panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Salah satu warga, Alfadin, berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi kondisi tersebut. Salah satunya dengan menambah stok dan distribusi pengiriman BBM ke seluruh SPBU di Kota Palangkaraya agar antrian kendaraan dapat berkurang.
6: Pasti terhambat oleh karena semua kan tergantung BBM ini kan tergantung untuk aktivitas kita sehari-hari ya, untuk pekerja, untuk sekolah, dan mengganggu lah aktivitas kita dalam berkegiatan di kota.
9: Sudah berapa hari antri?
6: Sudah berapa kalau antrian ini sekitar 5-6 hari inilah.
4: Semuanya antri di mana-mana?
6: Semua antri.
8: Menurutnya, antrian panjang di SPBU sangat menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. BBM dinilai menjadi kebutuhan utama yang menunjang berbagai kegiatan, mulai dari bekerja, sekolah, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini membuat mobilitas warga terganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah aktivitas kota. Sementara itu, Sales Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Bagas Wijaksono, memastikan Pertamina menyatakan penyaluran BBM terus dilakukan setiap hari dan pihaknya bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan agar distribusi berjalan lancar kepada masyarakat. Pertamina juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan.
7: Animo masyarakat yang sangat tinggi ini, harapan kami ke depannya bisa beraktivitas seperti biasa dan juga melakukan pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan saja. Terkait isu stok gitu ya, dari kami dari Pertamina sebenarnya stok insya Allah aman, recover semuanya Bapak Ibu, baik produk Pertalite, Pertamax, dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya memang ada kebutuhan, nantinya kami akan tambah kuota dari masing-masing SPBU sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dari Pertamina, kami mencoba untuk memaksimalkan jam kerja operasional dari SPBU. Kami sudah menghimbau ke seluruh SPBU untuk bisa menambah jam kerjanya. Dari mulai mungkin selesai jam 10, kita tambah dari jam 11, jam 12 malam. Ada juga yang sudah open 24 jam.
8: Tingginya antrian di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir dinilai dipengaruhi meningkatnya antusias masyarakat akibat isu yang beredar terkait ketersediaan BBM. Selain memastikan stok tetap tersedia, Pertamina siap menambah kuota penyaluran BBM di masing-masing SPBU dan menginstruksikan untuk menambah jam operasional sampai jam 12 malam apabila kebutuhan semakin meningkat. Pertamina bersama pihak terkait juga terus melakukan koordinasi dan monitoring harian untuk memastikan distribusi BBM tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pendaratan perdana pesawat jenis Airbus A320 milik maskapai Super Airjet di Bandara Haji Asan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur sebelumnya dijadwalkan pada 7 Mei 2026 diundur hingga 12 Juni 2026. Saat ini penjualan tiket mulai dibuka. Kepala Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur, Raihan Syah di Sampit, mengatakan rencananya Super Airjet mendarat perdana di Bandara Haji Asan Sampit pada 7 Mei, namun dijadwalkan ulang dikarenakan beberapa faktor, diantaranya cuaca wilayah Kalimantan dan rotasi pesawat Lion Group. Raihan Syah memastikan perubahan jadwal itu tidak membatalkan pembukaan rute baru Jakarta-Sampit, melainkan hanya menggeser waktu pelaksanaan penerbangan perdana, agar operasional maskapai dapat berjalan lebih optimal dan aman. Maskapai kini menetapkan 12 Juni 2026 mendatang sebagai jadwal resmi penerbangan pertama Super Airjet menuju Sampit. Persiapan operasional pun terus dilakukan, termasuk pembukaan layanan penjualan tiket melalui berbagai aplikasi perjalanan dan agen resmi.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pelang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kegiatan donor darah yang digelar di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya mendapatkan sambutan antusias dari pegawai bandara maupun masyarakat. Selengkapnya, Randy melaporkan.
10: Donor darah kali ini yang kami selenggarakan di Terminal Bandar Udara ini adalah merupakan rangkaian Hari Peringatan Buruh Sedunia.
11: Kegiatan donor darah yang digelar di Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya mendapat antusias tinggi dari pegawai bandara maupun masyarakat. Kegiatan sosial ini merupakan rangkaian peringatan Hari Buruh Sedunia yang diinisiasi oleh manajemen bandara bersama Serikat Pekerja dan PMI Kota Palangkaraya. General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Imade Darmawan mengatakan, selain membantu memenuhi kebutuhan stok darah, kegiatan ini juga menjadi upaya menjadikan bandara sebagai ruang publik bagi masyarakat.
10: Baik, donor darah kali ini yang kami selenggarakan di Terminal Bandar Udara ini adalah merupakan rangkaian Hari Peringatan Buruh Sedunia. Jadi kami bersama dengan teman-teman Serikat Pekerja untuk melakukan inisiasi melaksanakan kegiatan sosial berupa donor darah yang bekerjasama dengan pemerintah mohon maaf, bekerja sama dengan PMI Kota Palangkaraya sehingga kegiatan ini terlaksana di hari ini. Dan harapan kami ini bisa mendorong dan menjadikan sebuah kegiatan positif bagi pekerja-pekerja yang ada di Bandara Udara.
11: Selain donor darah, pihak bandara sebelumnya juga telah menggelar sejumlah kegiatan publik lainnya seperti yoga dan senam bersama. Hal ini dilakukan agar Bandara Cilikriwut tidak hanya menjadi tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang, tapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat Kota Palangkaraya. Sementara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja Bandara Cilikriwut M. Hanafi mengaku bangga dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, donor darah sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Palangkaraya yang masih terbatas.
12: Kegiatan donor darah ini kan sangat bagus ya, sangat baik karena kita dapat membantu sesama yang saling membutuhkan, utamanya di Kota Palangkaraya ini kebutuhan darah yang sangat minim. Jadi kita berharap kegiatan ini dapat berlangsung berjalan seterusnya.
11: Melalui kegiatan donor darah ini, pihak bandara berharap kepedulian sosial masyarakat semakin meningkat sekaligus memperkuat peran Bandara Cilikriwut sebagai ruang publik yang aktif dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Demikian, Randy melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus bergerak melakukan upaya penanggulangan kondisi antrean panjang pengisian BBM di berbagai SPBU di Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di Palangkaraya mengatakan pihaknya bersama Pertamina, TNI Polri, dan lainnya secara intens berkoordinasi dan bergerak melakukan upaya normalisasi terhadap kondisi antrean BBM yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Gubernur juga meminta penambahan kuota BBM untuk Kalimantan Tengah untuk menanggulangi kondisi saat ini. Kemudian pihaknya juga sedang berkoordinasi dan mengusulkan legalitas bagi pangkalan BBM eceran sebagai salah satu upaya mengurai antrian kendaraan di SPBU. Sementara itu, Sales Area Manager Retail Kalteng Pertamina Patra Niaga Doni Prasetya mengatakan sebagai salah satu langkah penanggulangan terhadap kondisi antrian BBM saat ini, maka dilakukan penambahan jam operasional di SPBU. Pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir. Semangat kebersamaan antar insan media di Kalimantan Tengah terlihat saat kegiatan For Feo Fun Mini Soccer Bola Gembira yang digelar di lapangan Twins Mini Soccer belakang kantor RRI Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus menyemarakan Piala Dunia 2026 melalui olahraga persahabatan. Berikut selengkapnya, Hesa melaporkan.
13: Dari kolaborasi antara tiga lembaga, KBN Antara, RRI Palangkaraya, dan TKRI Kalteng, karena memang menjadi arahan pimpinan.
14: Semangat kebersamaan antar insan media di Kalimantan Tengah terlihat dalam kegiatan For Feo Fun Mini Soccer Bola Gembira yang digelar di lapangan Twins Mini Soccer belakang kantor RRI Palangkaraya. Jumat pagi, kegiatan ini mempertemukan tim dari RRI Palangkaraya, LKBN Antara, dan TPRI Kalteng dalam pertandingan persahabatan menyambut semarak Piala Dunia 2026. Seluruh peserta yang terdiri dari wartawan, reporter, hingga karyawan media diharapkan menjunjung tinggi sportivitas, kekompakan, dan kebersamaan selama pertandingan berlangsung. Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara media dan organisasi pers di Kalimantan Tengah. Koordinator Bola Gembira TPRI Kalteng Febri Ibin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara TPRI Kalteng, RRI Palangkaraya, dan LKBN Antara dalam menyemarakan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 melalui berbagai kegiatan kreatif, salah satunya Pan Mini Soccer.
13: Ya, ini bagian dari kolaborasi antara tiga lembaga, KBN Antara, RRI Palangkaraya, dan TKRI Kalteng, karena memang menjadi arahan pimpinan bahwa kolaborasi ini kita membuat satu event. Nah, event ini adalah menyemarakan penyelenggaraan atau ajang Piala Dunia 2026 yang dimana ada event yang digelar namanya Bola Gembira. Nah, dalam Bola Gembira kita dengan inisiatif dan sekreatif mungkin membuat satu event apa saja untuk kolaborasi ini, seperti kita bikin event di Car Free Day. Nah, dan seperti salah satu yang sekarang kita gelar adalah Fun Mini Soccer. Jadi kita mengundang selain tiga lembaga antara TVRI, RRI, dan Antara, kita juga mengundang PW Kalteng yang terlibat dalam acara Fun Mini Soccer.
14: Selain menjadi ajang olahraga persahabatan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antar media publik dalam mendukung sosialisasi penayangan Piala Dunia yang akan disiarkan di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pelaksana harian Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, Supriyani, menjelaskan dukungan RRI dalam kegiatan ini diwujudkan dengan menyediakan lokasi pertandingan serta melibatkan tim internal RRI untuk ikut bertanding bersama media lainnya.
15: Yang pasti memang ini kolaborasi antara media yang ada di Kota Palangkaraya khususnya Kalimantan Tengah untuk menyemarakkan Piala Dunia dalam gelaran Bola Gembira di mana ada RRI, TPRI, Antara dan juga melibatkan PWI. Dan ini memang sudah kita bicarakan bagaimana kolaborasinya untuk mensonding Bola Gembira dalam rangka semarak Piala Dunia ada mini soccer.
14: Sementara itu, pemain dari LKBN Antara Kalteng, Rendik Andika, menilai pertandingan persahabatan tersebut menjadi momen istimewa karena jarang mempertemukan media pemerintah dalam kegiatan olahraga bersama. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana melepas penat di tengah padatnya aktivitas jurnalistik sehari-hari.
16: Yang paling menarik, yang pertama kita ambil momennya, yeah. Ini menyambut apa namanya pergelaran Piala Dunia, mm-hmm. Dan ofisial penyiarnya di Indonesia kan ada tiga ya, Antara, RRI, dan TVRI. Itu yeah. Salah satu momen yang menarik. Kemudian yang menarik lagi, kita ini kan jarang ada kegiatan bersama nih, olahraga bersama, yeah. Itu juga momen yang istimewa lah, karena jarang-jarang mempertemukan tiga media di bawah naungan pemerintah ini.
14: Melalui kegiatan Pan Mini Soccer Bola Gembira ini, insan media di Kalimantan Tengah diharapkan dapat terus menjaga kekompakan, mempererat hubungan antar lembaga, serta membangun kolaborasi positif dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. Demikian, Hesa melaporkan.
0: Dan berikan informasi dari Hesa tadi, menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Dan informasi lainnya dapat Anda baca pada laman resmi kami di rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi, pukul 13, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
9: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik.

0: Raja Dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Pendengar Persatu RRI Palangkaraya, saatnya Anda request gitu ya di program Request Pop Indonesia di 0536322179 pendengar, dan juga di nomor WhatsApp kami 0811520 3123. Sudah ada telepon yang berdering nih sedari tadi gitu ya. Kita terima dulu penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Request Pop Indonesia.
2: 100%
1: Indonesia. Ini suaranya mau hilang atau memang lagi dihilangkan ini suaranya nih?
2: Lagi ane cina lagi naik bujang.
1: Lagi kenapa?
2: Naik bujang.
1: Naik bujang. Kasihan bujang dinaiki kayak apa?
2: Itu pengen. Naik bujang mana?
1: Oh bujang nggak sudah.
2: Oh. Naik bujang mana?
1: Ayo dah, nanang banjir. Mau request aku apa dulu? Umahai, suaranya hendak hilang ini kayak apa? Ini pang tadi langka ya, kalau kayak pertama juga kali seriusnya.
2: Lagu dari Novia Kolo Paking lah.
1: Dari Novia Kolo Paking.
2: Eh.
1: Yang mana?
2: Asmara.
1: Novia Kolo Paking Asmara.
2: Iya.
1: Ayo ya, silahkan lah. Ada nih.
2: Iya, salam-salam buatnya Putra Pangkalan Bun. Nanang Tepik Pangkalan Bun.
1: Iya.
2: Bang Umay. Bang Jifri. Adik Acil Bang Rino. Buatnya Mas Karim. Bang Irwin. Buatnya, ya kayaknya berbeda-beda.
1: Ya.

0: terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjut dengan Pak Tony yang ada di set Aji ya. Halo, selamat siang Pak Tony.
2: Selamat siang Mbak.
1: Selamat siang.
2: Salam sehat ya.
1: Salam sehat selalu Pak Tony, apa kabar?
2: Kabarnya baik aja, walaupun cuacanya walaupun tidak menentu nih Mbak. Ya.
1: Walaupun cuacanya maju mundur, yeah, maju mundur gitu ya.
2: Semoga antrian juga ya, nggak kepanasan nih antri hari ini.
1: Iya, tapi antrian panas juga sih.
2: Semoga bisa berkurang ya.
1: Yang pasti kayak ini nih, aku ada lihat di antrian set Aji itu ada yang bawa payung tahu.
2: Betul itu.
1: Jadi bisa jadi payung itu bukan cuma untuk hujan ya kan, ini membuktikan kalau payung juga, yeah, bisa buat panas.
2: Memang antri lama sekali di sini.
1: Kalau gitu nanti saya bawa es teh deh dikaretin. Es teh
2: boleh
1: dijual gitu kan.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, Pak Tony mau request gua apa ini?
2: Dari Ari Lasso ya.
1: Dari Ari
2: Lasso. Cinta terukir.
1: Ari Lasso cinta terukir.
2: Betul.
1: Oke, sambil menunggu silakan Pak Tony.
2: Salam dulu ya.
1: Iya.
2: Kang Banjar tadi salam sehat. Mm-hmm. Bang Agal, Abang. Terus Sasa, Mbak Susi, Mbak Weni, Mbak Widya, Dewan Sobo. Pak Umay di Sampit, Bung Pandu Palangkaraya, Bung Jepri yang selayar, Reno, terus Bung Reno, Bung Erwin juga di Sampit ya, di Begendang. Yang lain kita rangkul aja.
1: Oke, okay, siap.
2: Selamat bertugas, sehat terus ya.
1: Amin.
2: Salam untuk Mbak Dewi.
1: Siap, oke, okay, baik.
2: Sehat, ya. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih banyak Pak Tony. Tadi Ari Lasso cinta terakhir ya. Ditunggu lagunya ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Request Pop Indonesia.
3: Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan siapa?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Putra Pangkalan Bun.
1: Dengan Putra Pangkalan Bun, apa kabar Pangkalan
3: Alhamdulillah,
1: Bun?
3: Alhamdulillah, Mbak Alicia, sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Pangkalan Bun siang ini? Adakah juga antriannya?
3: Oh, aduh, yang gitu deh.
1: Oh, yang pas harinya di sana cerah dong ya?
3: Ya cerah-cerah, kemarin umpan hujan Mbak Listia.
1: Oke, yang penting udah hujan, udah mulai adem.
3: Iya, kemarin hujan lumayan cukup deras, lama gitu.
1: Oke deh.
3: Sekarang cerah nih.
1: Nah, di hari-hari yang cerah ini mau request lagu apa?
3: Kisah sedih di hari Minggu.
1: Kisah sedih di hari Sabtu kayaknya harusnya ya.
3: Iya harusnya ya.
1: Ini mau yang kisah dari
3: Ratih.
1: Ratih, oke, okay, kita sambil cari. Sambil silakan kirim-kirim dulu.
3: Iya, salamnya ya. Mm-mm. Untuk Bang Tony, untuk Bang Nanang Banjar,
1: yeah,
3: untuk itu Bang Nanang Taufik Pangkalan Bun, mm-hmm, untuk sahabat saya Mbak Ii Pangkalan Bun, okay, untuk Melon, mm-hmm, untuk Mbak Tuti, mm-hmm, Mbak siapa, Mbak Weni, mm-hmm, untuk Mbak Wika, untuk Mbak Sisilka, untuk Mama Yuda, mm-hmm, untuk Bang Pandu, Bang Agal, yeah, untuk Ibu Sri, dan semuanya.
1: Oke, okay, baik.
3: Semuanya untuk pencinta Pro Satu Palangkaraya.
1: Siap.
3: Oke, lagunya siap?
1: Ada, sudah.
3: Ada dong, lagunya ditunggu.
1: Baik.
3: Untuk Mbak Listianya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, ada Mama Sri di Muran ya. Halo, selamat siang. Request Pop Indonesia. Halo, Mama Sri. Halo.
4: Halo, harus 100% Indonesia, baru bangun tidur.
1: Waduh, baru bangun tidur terus request pop ya?
4: Tidur siang, istirahat sama anak-anak berdua nih di rumah.
1: Enak dong kalau sudah tidur siang ya.
4: Ya, mereka berdua juga tidur, daripada yang jalan kan.
1: Betul.
4: Karena kemarin mau mancing, nggak bisa hujan. Daripada kan kita jalan-jalan habis bensin, mana antri lagi, susah cari bensin.
1: Capek lagi ya kan, buang-buang waktu.
4: Iya, itu lebih baik istirahat ya di rumah.
1: Betul.
4: Mama Sri lokasi mau... lagunya sudah dikirim enggak?
1: Lagunya sudah dikirim?
4: Ya sudah tadi.
1: Oke silakan kalau gitu kirim-kirim.
4: Jalannya buat Putra Pengkelampun, buat Bapak Memei juga, buatnya siapa nih? Nanang Banjar, buat Pak Umay di Sampit.
1: Ya.
4: Buat Mama Yuda dan Bapak Yudanya juga. Mm-mm. Buat Mbak Weni, Mbak Ayah. Mm-hmm. Mungkin buat semuanya Mbak, tanpa okay. terkecuali dari Asyata ikut.
1: Sungguh bukan
4: buat
1: dusta
4: Mbak
1: ya.
4: Buat Mbak Itia beserta operatornya, selamat bertugas, semoga okay. sehat selalu. Mm-hmm. Kalau pulang nanti, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima Amin. Kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih, sehat selalu Mama Sri yang ada di Mura. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Di belakang Mama Sri ada siapa ini ya? Halo.
5: Selamat Hasundau.
1: Selamat Hasundau, Bang Agaun.
5: Selamat Pak, dengan penyiar di luar biasa.
1: Oke, nare kabar.
5: Iya, arai nampak.
1: Oku, yaku. Nare kabar. Kabar bahalap, En.
5: Bahalap. Cuaca tuh berlangsung
1: nanti. Bebuai, Lananjung.
5: Mulai rumah itu, mbak istirahat.
1: Iyo.
5: Mbak begawi, narai aku menganun kare tanaman, memupuk.
1: Bujur.
5: Jadi terbantu kianti ya, wi. Kedan hujan male, jadi dia anda tuh dia menyiram.
1: Iyo bujur, awi piranda udah hujan lah. Male ya. Hujan.
5: Anu awi itah tuh, mau nikah apa Hitachi.
1: Listrik.
5: Pusak ya, jahantam.
1: Pusak ya.
5: Ya, ada apa nano, apa mesin pompa, bensin jadi balik jauh. Jadi harapan kita ke naraji pulih kita, no kita dibudayakan dari kita.
1: Iyo, ya pasti kita uras berharap semua normal seperti biasa lah ya.
5: Malah no bahas listia.
1: Narai lagu.
5: Harapan kita ke pusat sampai tuntas. Barak akar permasalahan narai akar permasalahan sehingga terjadi kelangkaan di kelate akibat tah.
1: Iya, jadi urus
5: teget sebab akibat teh.
1: Bujur.
5: Jadi harapan kita teh pemerintah uka tahu. Bujur-bujur narai api di permasalahan hingga terjadi kelangkaan di kelate.
1: Yang pasti semoga semuanya segera berlalu lah ya. Hingga normal seperti biasa. Oke, Bang Agau langsung lagunya Bang Agau yang mana nih?
5: Anu, aku hendak ke anu.
1: Hendak kemana? Lagu
5: cemburu tapi sayang.
1: Aduh, sudah cemburu tapi sayang. Bereweh, Teh.
5: Eva Solina.
1: Oh, Eva Solina.
5: Iya.
1: Ayo, Be. Ini ada yang duet sama Obi Mesak.
5: Iya, betul sekali.
1: Ayo,
5: itu
1: ja.
5: Adalah artis favorit saya.
1: Waduh, mantap.
5: Mas Ubi.
1: Oke, kayak gini lah. TG, operator IK itu?
5: Saya tahu koleksi lagu-lagu Ubi Mesak.
1: Aduh. Ya. Ayo, silakan.
5: Salam, terutama akan penyiar lah, Andi Kulistia. Salam
1: Ayu.
5: Sehat, salam barigas, ya lah.
1: Amin.
5: Akan Mama Sri, Huang Murung Raya. Ya lupa kita akan bahasa uang kawasan Kalibata ya. Baru Siana, Bang Tony juga ada Putra Pengkalan Bun. Mas Dede juga di samping Bang Umay. Ada Mbak Weni juga di kantor Gubernur Kalimantan Tengah ya. Semoga kerja dengan baik dan dengan aman dan tentram ya. Terus buat Bang Naparo serta yang putri dan semuanya dari Asam Pajet tanpa terkecuali ya.
1: Amin.
5: Saya undur pamit ya.
1: Siap.
5: Selamat bertugas, Delistia. Salam sehat. Salam barigas. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sehat selalu, Bang Agau tadi ya. Sudah bergabung di siang hari ini untuk program Request Pop Indonesia. Kita dengarkan langsung saja ya pendengar untuk lagu-lagu yang sudah di request tadi di program Request Pop Indonesia untuk hari ini.

Dahulu, suara perempuan mungkin hanya terdengar di balik pintu dapur. Namun kini, di meja-meja musyawarah, suara itu adalah kompas yang memberikan arah baru bagi kemajuan kita semua. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar kebutuhan setiap jiwa. Saat perempuan ikut memutuskan perspektif tentang kesejahteraan keluarga, pendidikan anak hingga kesehatan lansia menjadi prioritas yang tak lagi terabaikan. Kita sedang membangun dunia di mana ide tidak dinilai dari penampilan luar. Dunia yang memastikan tidak ada satupun orang yang merasa terpinggirkan dari hak bersuara. Hanya karena siapa sosok di balik bayangan mereka.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali, peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan.

0: menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda waktu asar Kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 14:45 waktu Indonesia Barat. Pendengar, cuaca cerah, masih bersinar. Panas ya di luar ya pendengar. Tetap semangat untuk Anda. Jangan lupa perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Untuk Anda yang masih ngantri, jangan lupa minum air putihnya ya. Dan pastikan kondisi dalam keadaan sehat. Kalau dirasa kurang fit, mungkin bisa ditunda dulu begitu ya, sampai benar-benar kondisi dalam keadaan fit, agar kita juga saat melakukan ragam aktivitas di luar, terutama untuk Anda yang aktivitasnya di lapangan, ini berjalan dengan lancar nanti sampai selesai begitu ya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang akan kembali ke daerah masing-masing begitu ya, dan yang akan kembali ke Kota Palangkaraya, dicek kembali untuk kelengkapan kendaraannya, mulai dari surat menyurat hingga kelayakan kendaraan untuk Anda gunakan, baik itu transportasi umum yang membawa transportasi umum, baik itu bis, travel, dan lain sebagainya. Pastikan kondisi dalam keadaan fit, karena kita membawa banyak orang begitu ya, yang ingin sampai tujuan dengan selamat. Dan pendengar, ada lagu berikutnya untuk Anda. Kali ini dari Rova, Bingkai Rindu.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

Di tanah Huma Betang, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun, hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Huma Betang, mari jaga kebaikan, warisan yang tak lekang oleh zaman.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Nah, kita memasuki 43 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat di sore yang alhamdulillahnya ternyata ada angin-angin sejuknya. Walaupun di kota Palangkaraya sangat luar biasa cetar membahana ya. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang asam urat ya, terus tentang kolesterol dan juga gula darah tinggi. Tapi ini jangan dijadiin lelucon ya pendengar ya. Harus dicek dan harus dipastikan bahwa kalian tidak terkena yang namanya asam urat, kolesterol, ataupun juga kadar gula darah tinggi. Nah, tadi kita sempat nyinggung yang namanya rematik ya. Sebenarnya istilah ini tuh umum untuk nyeri dan radang pada sendi. Yang paling sering yang dimaksud masyarakat adalah rheumatoid arthritis atau nyeri sendi menahun. Nah, penyebab rematik ini ada beberapa hal ya dari sumber yang kita baca. Pemicunya yaitu faktor usia, keturunan atau riwayat keluarga yang juga memiliki rematik. Terus juga sendi sering dipakai untuk yang berat-berat ya. Terus berat badan yang berlebih, kurangnya olahraga, perokok, dan daya tahan tubuh yang menyerang sendi seperti autoimun. Terus juga cuaca dingin kadang membuat nyeri terasa lebih berat. Kadang juga kita mandi dengan air yang menggenang begitu ya pendengar ya. Jadi terasa dingin gitu ya. Itu juga penyebab salah satu rematik. Gejalanya tuh kayak nyeri sendi, kaku saat bangun tidur, bengkak, terus juga terasa panas, susah digerakkan, sering itu terjadi di tangan, lutut, kaki, ataupun jari. Nah, pendengar, agar terhindar dari rematik nih, sebagai bahan informasi untuk Anda, yang pertama, rutin gerakan, bergerak dan juga olahraga. Olahraga ringan membantu sendi tetap kuat, misalnya kayak jalan kaki, bersepeda, senam, berenang ya. Tapi pendengar harus tahu ya, rutin bergerak itu bukan berarti udah saya cukup dengan bekerja aja. Beda ya pendengar ya. Kalau bekerja itu aktivitas fisik yang kita lakukan untuk bekerja. Beda kalau umpamanya kita bergerak ataupun olahraga. Bisa ditambah mungkin kayak tadi jalan kaki ringan aja, atau mungkin yang bisa bersepeda silakan bersepeda, atau mungkin bisa mengikuti senam ataupun berenang ya. Itu bisa dilakukan. Paling mudah yang bisa kita lakukan adalah jalan kaki yang pertama tadi ya. Mungkin jalan kaki di sekitaran rumah, muter-muter gitu ya kan. Luangkan waktu kurang lebih 30-45 menit dalam satu hari ya untuk melakukan hal tersebut agar ya peredaran darah itu lancar gitu ya. Terus juga jaga berat badan Anda, di mana berat badan berlebih membuat sendi bekerja lebih berat, terutama di bagian lutut. Terus juga makan makanan yang sehat, perbanyak sayur, buah, ikan, dan air putih. Yang pasti pendengar, kurangi yang namanya gorengan. Nah, ini susah banget ya sebenarnya untuk dikurangi, tapi harus banget ya pendengar ya kita lakukan, karena ini adalah satu penyebabnya. Terus juga makanan yang terlalu berlemak, rokok dan alkohol juga menyebabkan hal yang sama gitu ya. Jangan terlalu memaksa sendi, hindari mengangkat beban terlalu berat terus menerus tanpa istirahat. Ini mungkin bagi teman-teman yang suka nge-gym, sesuaikan dengan kapasitas Anda saja ya. Kalau umpamanya udah gak kuat, jangan dipaksa itu sendi-sendi, kasihan. Takutnya malah jadi yang namanya rematik. Atau mungkin juga pendengar yang bekerja berat ya, sesuaikan kapasitasnya aja. Kalau umpamanya mampu mengangkut itu aja ya, jangan lagi ditambah menjadi hal yang lebih berat lagi hanya untuk mempersingkat waktu atau apa gitu ya. Tapi itu nanti dampaknya jangka panjang untuk kita tidak baik. Terus juga cukup istirahat ya, tidur cukup membantu mengurangi peradangan pada tubuh. Kapan harus periksa pertanyaannya? Segera cek ke dokter bila pertama nyeri sendi lebih dari beberapa minggu, bengkak makin besar, sulit berjalan atau menggenggam ya, sendi merah dan juga panas, dan sering banget kambuh. Karena rematik yang dibiarkan ya pendengar ya bisa menyebabkan sendi bengkok atau rusak permanen. Jadi ya untuk pendengar yang lagi dengerin kita di sore hari ini, kapan harus cek atau kapan harus periksa, jangan menunggu
ada yang namanya tanda-tanda tadi sih sebenarnya kalau menurut Nudin ya. Cek aja sekarang ya apa yang terjadi saat ini. Kata pepatah mengatakan kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, begitulah ya kehidupan ini pendengar ya. Itu pepatah yang memang sering banget diucapkan tapi kadang kita abaikan gara-gara kayak menyepelekan sesuatu yang sebenarnya udah kita rasakan. Bahkan sampai kita rasakan pun kadang gak mau periksa, sampai udah gak bisa gerak lagi baru menyadari, oh ternyata ini penyebabnya. Padahal kan bisa dicegah terlebih dahulu sebelum mengobati tadi. Dan informasi ini pendengar sudah mengantarkan kita menit 49 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita close dulu di Info The Music sore hari ini. Dan nanti di pukul 16 kita hadirkan untuk Anda warta Lintas Banjar Nusantara ya. Hampir lupa ya, karena dapat jatah seminggu sekali doang. Jadi pendengar, inilah dia Pro 1 dari Palangkaraya. Ini mau muterin lagu Keljo nih untuk Anda dengan judul Putri Iklan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Amin. Halo, selamat sore Amin. Apa kabar Anda di sana?
1: Halo, selamat sore Dita Rania. Kabar kami sehat walafiat, luar biasa cuaca di Palangkaraya, Kalimantan Tengah cetar dari pagi sampai saat ini Dita. Bagaimana kalau di Samarinda Dita?
0: Oh, luar biasa ya, Samarinda hari ini ada sempat panas dengan cetarnya, tapi sekarang baru saja diguyur hujan juga cukup deras ya.
1: Wah, sempat diademin dikit ya Dita ya.
0: Betul, baiklah, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk pendengar dan pemirsa RRI Samarinda sore hari ini?
1: Wah, ini cukup menarik Dita dari Palangkaraya. Ini terkait tentang warga yang keluhkan panjangnya antrian BBM saat ini. Dan Pertamina instruksikan tambah jam operasional SPBU Dita.
0: Wow, baiklah, silakan informasi selengkapnya Amin.
1: Baik, terima kasih Dita dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait warga Palangkaraya semakin resah dengan antrian pengisian BBM di SPBU yang semakin hari semakin bertambah panjang. Namun Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi hal ini. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: 5-6 hari ini lah. Semuanya antri di mana-mana.
3: Semua antri.
4: Masyarakat Palangkaraya mengeluhkan antrian panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Salah satu warga Alfadin berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi kondisi tersebut. Salah satunya dengan menambah stok dan distribusi pengiriman BBM ke seluruh SPBU di Kota Palangkaraya agar antrian kendaraan dapat berkurang.
2: Pasti terhambat oleh karena semua kan tergantung, BBM ini kan tergantung untuk aktivitas kita sehari-hari ya, untuk pekerja, untuk sekolah, dan mengganggu lah aktivitas kita dalam berkegiatan di kota.
5: Sudah berapa hari antri?
2: Sudah berapa, kalau antrian ini sekitar 5-6 hari ini lah.
5: Semuanya antri di mana-mana?
2: Semua antri.
4: Menurutnya, antrian panjang di SPBU sangat menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. BBM dinilai menjadi kebutuhan utama yang menunjang berbagai kegiatan, mulai dari bekerja, sekolah, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi ini membuat mobilitas warga terganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah aktivitas kota. Sementara itu, Sales Branch Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Bagas Wijaksono memastikan, Pertamina menyatakan penyaluran BBM terus dilakukan setiap hari dan pihaknya bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan agar distribusi berjalan lancar kepada masyarakat. Pertamina juga menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan.
6: Animo masyarakat yang sangat tinggi ini, harapan kami ke depannya bisa beraktivitas seperti biasa dan juga melakukan pembelian BBM sesuai dengan kebutuhan saja. Terkait isu stok gitu ya, dari kami dari Pertamina sebenarnya stok insya Allah aman, recover semuanya Bapak Ibu, baik produk Pertalite, Pertamax, dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya memang ada kebutuhan, nantinya kami akan tambah kuota dari masing-masing SPBU sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dari Pertamina, kami mencoba untuk memaksimalkan jam kerja operasional dari SPBU. Kami sudah menghimbau ke seluruh SPBU untuk bisa menambah jam kerjanya, dari mulai mungkin selesai jam 10, kita tambah dari jam 11, jam 12 malam. Ada juga yang sudah open 24 jam.
4: Tingginya antrian di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir dinilai dipengaruhi meningkatnya antusias masyarakat akibat isu yang beredar terkait ketersediaan BBM. Selain memastikan stok tetap tersedia, Pertamina siap menambah kuota penyaluran BBM di masing-masing SPBU dan menginstruksikan untuk menambah jam operasional sampai jam 12 malam apabila kebutuhan semakin meningkat. Pertamina bersama pihak terkait juga terus melakukan koordinasi dan monitoring harian untuk memastikan distribusi BBM tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian Dita informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda Dita.
0: Terima kasih Amin. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar Tarakan ada rekan saya Jubaida. Halo Jubay, apa kabar? Ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Halo Dita, alhamdulillah kabar baik di sore hari ini, dan juga kalau cuaca di Kota Tarakan masih begitu panas, dan kita hadirkan informasi ini terkait dengan tambahan tower jemaah haji, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Jube.
1: Terima kasih Dita dan pendengar pemirsa. Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang.
2: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang.
3: Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kaltara, Haji Muhammad Saleh, dalam laporannya pada peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara di Kompleks Islamic Center Tarakan Selasa 5 Mei kemarin. Ia menjelaskan kuota jemaah haji Kaltara sebanyak 489 orang, sedangkan Asrama Haji Transit Kaltara saat ini baru mampu menampung 308 orang dari dua tower yang sudah dibangun dengan jumlah 77 kamar. Karena itu kesempatan melaporkan di hadapan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak yang hadir di acara tersebut dimanfaatkan Muhammad Saleh untuk memohon agar dilakukan penambahan tower Asrama Haji Transit Kaltara pada tahun berikutnya.
2: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat ini adalah 489 orang. Berarti masih ada kekurangan, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan tambah asrama lagi.
3: Adapun pembangunan Tower 2 yang telah diresmikan telah dikerjakan sejak Januari dan rampung Desember 2024 lalu dengan nilai 53,76 miliar rupiah yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN. Namun baru diresmikan Wakil Menteri Haji dan Umroh pada Selasa kemarin. Sementara itu Muhammad Saleh juga membeberkan ada dua proyek yang akan dibangun tahun ini di Kaltara. Di antaranya pembangunan Aula Asrama Haji Transit Kaltara dengan kapasitas 1.000 orang yang anggarannya juga bersumber dari SBSN senilai 40 miliar rupiah. Akan tetapi sampai saat ini dana transfer dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh masih dalam proses. Selain pembangunan Aula Asrama Haji Transit Kaltara, juga akan dibangun Pusat Terpadu Haji di Kabupaten Malinau. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dita, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ajak Anda untuk ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada. Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin saat ini?
1: Selamat sore Dita. Sore ini Banjarmasin lagi cuacanya mendung-mendung, enak lah gitu ya menyambut malam mingguan kita.
0: Akhirnya dingin ya, karena tadi Palangkaraya dan Tarakan panas katanya ya.
1: Ke Banjarmasin deh ya buat malam mingguan dingin.
0: Iya. Kalau ke Samarinda ntar kehujanan soalnya. Baiklah, ada informasi okay. Apa di sore hari ini untuk para pendengar kita?
1: Ini terkait dengan pasca kebakaran ya di kawasan Pasar Harumanis, yang mana pemerintah juga memastikan harga bawang masih stabil, Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pasca kebakaran pasar bawang di kawasan Harumanis 2 pada Senin lalu, Disperdagin Banjarmasin memastikan harga bawang masih stabil. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga guna menjaga daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kekhawatiran akan meningkatnya harga bawang di pasaran Banjarmasin sempat mencuat. Hal ini tak lepas dari peristiwa kebakaran pasar bawang yang menghanguskan deretan toko serta ratusan karung stok rempah yang didominasi oleh bawang merah dan bawang putih. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Nur Syahdi, menegaskan harga bawang saat ini masih dalam kondisi stabil. Meski demikian, pihaknya akan terus memantau dampak peristiwa kebakaran tersebut di lapangan.
3: Kita monitor lagi, kita analisa lagi. Peningkatannya apakah karena hari besar, hari keagamaan, dan lain-lainnya, atau karena kejadian kebakaran dan lainnya, itu kita analisa lagi. Kalau seandainya karena kebakaran kemarin, itu kan hanya bawang, harga bawang. Cuma kalau masalah bawang ini, insya Allah konsisten itu harganya. Walaupun terjadi kejadian atau karena cuaca, segala macam, harganya akan tetap.
2: Sementara itu, sejumlah pedagang di lokasi kejadian sempat menjual sisa stok barang dengan harga miring. Salah seorang pedagang, Hairudin, mengungkapkan harga bawang merah sebelumnya berkisar Rp31 hingga Rp34.000 per kilogram. Namun, kini ia hanya menjual stok yang berhasil diselamatkan dengan harga Rp3 hingga Rp5.000 per kilogramnya.
4: Iya, dari total stok 15 ton tuh.
5: 15 ton stokin lah.
4: Iya,
5: berapa karungan kira-kira?
4: Sekitar 350-an. Jadi kondisi seperti ini saya jual 5.000, ada 3.000, ada diberi orang jual.
5: Ini dijual kemana berarti?
4: Diambil orang-orang datang ke pasar.
5: Oh, jadi kayak masyarakat yang beli-beli aja?
4: Ya, masyarakat yang beli-beli aja.
2: Sebelumnya, kebakaran hebat telah menghanguskan sekitar 75 unit toko dan gudang di kawasan tersebut. Sedikitnya 30 pedagang kehilangan tempat usaha dengan total kerugian mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Dita di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunu kan ada rekan saya Rusdi. Halo Rusdi, apa kabar?
1: Kabar baik, rekan Dita Rania.
0: Bagaimana kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini, rekan Rusdi?
1: Kondisi cuaca Nunukan sejak pagi sampai saat ini panas terik.
0: Masih panas juga berarti ya di Nunukan ya?
1: Panas sekali.
0: Baiklah, ada informasi apa untuk mendengar kita sore hari ini, rekan Rusdi?
1: Ya, informasi kali ini terkait tentang rencana relokasi PKL Pasar Tanya Alun-Alun ditunda untuk sementara, rekan Dina.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, rapat dengar pendapat DPRD Nunukan memutuskan menunda sementara relokasi PKL Pasar Tanya Alun-Alun. Penundaan dilakukan sambil menunggu kajian lanjutan dari pemerintah daerah. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
2: Rapat dengar pendapat melibatkan DPRD Nunukan, pemerintah Kabupaten Nunukan, dan pedagang pasar tani alun-alun Nunukan. Pertemuan membahas polemik rencana pemindahan pedagang ke lokasi baru terkait dengan keputusan hasil RDP, pelaksana harian Sekda Kabupaten Nunukan Muhammad Amin memberikan tanggapannya.
3: Ya, jadi hasil RDP kita dengan DPRD, ya, sudah ada beberapa rekomendasi. Rekomendasinya insya Allah ya dari pemerintah akan menjalankan. Salah satunya adalah pemerintah daerah sambil mengkaji lebih lanjut terkait dengan rencana pemindahan ini, maka untuk sementara relokasi ini ditunda kan, artinya bebas saja ditunda ya. Nah, jadi sambil kita membuat kajian lebih lanjut terkait dengan bagaimana supaya lebih representatif terkait dengan rencana pemindahan ini.
2: Sebelumnya Pemkab Nunukan berencana memindahkan pedagang mulai 10 Mei 2026. Rencana tersebut memunculkan penolakan dari sebagian pedagang pasar tani alun-alun Nunukan. Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrulsa, meminta pemerintah memaparkan hasil kajian sebelum relokasi kembali dilaksanakan. Kajian akan membahas lokasi relokasi dan kesesuaian aturan pemindahan pedagang.
4: Kita menunggu dulu hasil kajian yang disampaikan oleh ketua rombongan hari itu, Pak Amin. Kita menunggu hasil kajiannya dulu seperti apa, kemana mereka mau dipindahkan, ketika dipindahkan ke depan ini apakah tidak melanggar secara aturan seperti apa. Kita menunggu nih dari pemerintah, kalau itu sudah siap, mereka sudah bisa siapkan kajiannya, mereka paparkan kepada DPRD, maka kita akan rapatkan itu.
2: Sementara itu, anggota DPRD Nunukan lainnya, Ramsah, meminta agar DPRD dilibatkan dalam pembahasan relokasi pedagang berikutnya. DPRD berharap pemerintah, pedagang, dan legislatif tetap bersinergi dalam mencari solusi.
5: Dinas terkait agar bisa melibatkan Komisi 2 dalam terutama di alun-alun ini, karena kegiatan itu adalah ranah di Komisi 2. Kami meminta berharap agar semua bersinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, terutama PKL yang ada di dalam.
2: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herjansa, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dita Rania di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Rusdi dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bontang menyoroti ketiadaan bantuan keuangan dalam RKPD Kaltim 2027 yang dinilai berpotensi melemahkan postur APBD daerah. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
1: Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengaku prihatin atas tidak adanya alokasi bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikannya setelah mencermati data dari sistem informasi pemerintahan daerah yang menjadi rujukan perencanaan pembangunan. Menurut Wali Kota Bontang, ketiadaan bantuan keuangan tersebut menghilangkan harapan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal, terlebih di tengah kebijakan transfer ke daerah yang bersumber dari APBN mengalami penyesuaian. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan aparaturnya. Neni Murnaini menambahkan situasi ini semakin berat dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dimulai 1 Januari 2027, di mana belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari total APBD.
2: Sebetulnya saya sedih sekali. Tadi saya melihat di SIPD, ternyata tahun 2027 itu tidak ada bantuan keuangan untuk Kota Bontang atau untuk kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur. Di postur APBD Provinsi Kalimantan Timur, SIPD-nya itu ada Bankyu. Ternyata pupus sudah harapan ini, padahal harapan ini adalah ketika TKD kita dipotong oleh pemerintah pusat, maka Bankyu ini akan memperkuat juga postur APBD Kota Bontang, sehingga kita bisa melaksanakan program secara maksimal dan juga kesejahteraan pegawai. Undang-Undang HKPD nomor 1 di mana tanggal 1 Januari tahun 2027 bahwa belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30%. Kita berdoa mudah-mudahan bisa mundur berlakunya, karena kalau saya lihat postur APBD saya prihatin tinggal 1,5 triliun, artinya belanja pegawai di Kota Bontang itu minim sekali.
1: Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengatakan dengan proyeksi APBD Kota Bontang yang tersisa sekitar 1,5 triliun rupiah, ruang belanja menjadi semakin sempit. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas daerah jika tidak diimbangi dengan dukungan fiskal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bontang mengharap adanya penyesuaian kebijakan maupun dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur sebagai pelaksana layanan publik. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan reporter Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sabtu 9 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Arania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Gloria Jessica dengan nuansa romansa ya. Udah nganterin kita menit ke 35 lepas pukul 16 waktu Indonesia Barat. Gloria Jessica ini gak pernah gagal bikin hati kita tuh rasa diaduk-aduk ya. Kalau Dudin bilang lagunya itu kayak punya ciri khas yang bikin kita tuh kayak tenang. Kalau Dudin kayak merasa bahwa ini lagu tuh kayak membawa suatu kedamaian gitu ya. Kayak ngasih jeda untuk kita berpikir dari riuhnya otak kita di kepala yang berbagai macam pemikiran, tapi ketika dengerin lagu ini tuh kayak jadi dikasih ruang sejenak untuk meresapi itu lagu dan menikmati lagunya dengan rasa yang cukup berbeda begitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang Gloria Jessica ini gak ada habisnya. Nudin juga punya salah satu penyanyi yang Nudin suka gitu ya, yang bisa dibilang ini penyanyi legend dan sampai sekarang juga masih cukup tenar, walaupun sempat kemarin juga dia ada berkasus tentang ngamen-ngamen pinggir jalan ya. Tapi itu gak masalah. Tapi suaranya memang Nudin bilang ini ciri khas banget, apalagi kalau bukan Pinkan Mambo. Ini lagunya selalu menurut Nudin tuh kayak ada khasnya sendiri gitu loh dari dia. Entah dibawain dengan cara apapun, dia punya vibes yang berbeda gitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, menit ke-45 lepas pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Tadi kita dengerin lagunya Thunder juga dari Jessie J, terus juga ada Pinkan Mambo dengan Cinta Takkan Usai. Menurut ini dua penyanyi ini juga punya tipikal suara yang luar biasa ya. Sama-sama punya ciri khas tersendiri. Jessie J juga Nudin suka, terus juga namanya dari Pinkan Mambo Nudin juga suka ya. Ya, apa sih yang enggak Nudin suka? Dengerin nemenin pendengar juga Nudin suka. Yang pasti pendengar di sore hari ini jangan lupa banyak minum air putih ya. Cuaca sangat cukup terik sehingga kita jangan sampai dehidrasi. Dan tentunya juga pendengar juga harus menjaga kesehatan yang pasti ya. Jangan sampai tiba-tiba nantinya ngedrop ya gara-gara kebanyakan kerja ataupun itu sampai lupa yang namanya aktivitas minum Anda ya, ataupun menjaga kesehatan Anda di hari ini. Nah, pendengar, Nudin juga mungkin akan close dulu di Info dan Music pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan nanti di pukul 17 kita akan bersua dalam Gema Nuansa Senja ya. Namun tadi kita sudah dengerin suara cewek-cewek mulu ya yang nyanyi. Nah, kita mau dengerin penyanyi cowok ya. Mungkin mau dengerin lagunya dari Judika ya, yang judulnya Astaga. Ini lagu lama yang di cover ulang sama Bang Judika. Ini suka banget sama lagu ini. Kalau pendengar suka yang lagi dengerin kita, boleh kok nyanyi bareng sama Judika ya.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita memasuki program Gema Nuansa Senja yang nanti akan menghadirkan pengajian Al-Quran jelang menuju ajan maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kami informasikan juga untuk waktu maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 24 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 24 bersama Ibu Raudah dan juga Bardiah.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 9 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja.
3: Katakanlah event misalnya pameran saja, eksibisi kayak gini juga, anggaplah ada pamerannya juga kan.
1: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah petang ini. Kita awali dengan informasi setelah pertemuan antara Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiersabran bersama Porkopimda dan Pertamina di Rumah Jabatan Gubernur sebagai tindak lanjut permasalahan BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya. Akhirnya saat ini antrian di SPBU mulai longgar. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja.
4: Warga Kota Palangkaraya menyebut antrian pengisian BBM di sejumlah SPBU mulai berangsur longgar setelah beberapa hari sebelumnya terjadi antrian panjang hingga berjam-jam. Kondisi ini dinilai mulai membaik dibanding awal pekan saat kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di hampir seluruh SPBU. Salah seorang warga, Sucipto, mengatakan SPBU di Jalan Diponegoro yang sehari sebelumnya antrian pengendara sepanjang 1 km lebih terjadi. Namun kali ini antrian sepeda motor dan mobil hanya puluhan meter saja dan ini berarti sudah mulai longgar.
2: Di sini ada titik SPBU yang notabene-nya juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja. Dan untuk motor itu masuk ke Jalan Rasak sore hari kemarin hingga malam itu sampai ke dalam jauh sekali. Saat sekarang cuma 30 meter masuk ke dalam. Sekarang sudah mengurai secara pelan-pelan, semoga di hari-hari berikutnya lebih bagus lagi, kembali kondisi seperti awal.
4: Sementara itu di tempat terpisah, Perwira Pengendali Polda Kalimantan Tengah, Ibtu Warjoko, menegaskan bahwa truk pengangkut BBM di SPBU terus berdatangan yang menandakan stok saat ini aman, sehingga berpengaruh dengan antrian pengendara di lokasi yang secara perlahan kembali normal.
5: Insya Allah untuk pasokan aman, tinggal kita gimana menyaring informasi yang simpang siur. Mudah-mudahan masyarakat akan mengerti dan tidak mengantri yang pasokan BBM dari Pertamina, insya Allah aman. Yang penting masyarakat jangan menyebarkan isu yang tidak benar.
4: Sales Area Manager Retail Pertamina Patraniaga Kalimantan Tengah Doni Prasetya menyebut untuk mengatasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah dengan melakukan penambahan penyaluran harian untuk Pertamax 15-20% dari waktu normal.
6: Ya, Pak, tadi seperti tadi ya, kemudian isu sendiri kemarin terutama terkait dengan perubahan penyesuaian harga kemarin. Nah, ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke SPBU-SPBU. Yang tadi kami sampaikan bahwa untuk kebutuhan, khususnya Pertamax ya, karena kebutuhan Pertamax untuk di ekspor pulang pisau itu, khususnya itu kan melayani Kota Palangkaraya itu rata-rata normalnya 190 KL per hari. Ini kami tambah 200 KL per hari seperti yang tadi kami sampaikan.
7: Kalau Pertalite berdasarkan fakta, data yang kami share itu per harinya itu untuk kebutuhan di normalnya di 400-420 KL per hari. Ini kami tambah menjadi 500-520 KL per hari.
4: Sebelumnya antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Palangkaraya akibat meningkatnya aktivitas pembelian secara bersamaan. Bahkan warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM eceran sehingga terpaksa mengantri lama di SPBU. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan dan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran juga turut meminta kepada aparat untuk melakukan penindakan tegas jika ditemukan dugaan penimbunan maupun permainan distribusi BBM bersubsidi. Agajaya Bijaksana melaporkan.
1: Baik pendengar, masih seputar BBM, di mana Wali Kota Palangkaraya Ferry Namparin memastikan Pertamina menambah stok bahan bakar minyak jenis Pertamax guna menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat terpenuhi. Pernyataan itu diungkapkan Wali Kota Palangkaraya Ferry Namparin setelah melaksanakan pertemuan dengan Porkopimda, Pertamina, dan pengolah SPBU guna mengatasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU jenis Pertalite dan Pertamax sejak beberapa hari terakhir. Ferry juga menegaskan pada kondisi normal, kebutuhan Pertamax di Palangkaraya dalam sehari memerlukan pasokan sebanyak 190 kiloliter atau KL. Namun pada dua hari di awal Mei, stok Pertamax hanya terkirim 150 KL dan dalam dua hari terakhir dibantu depo Banjarmasin, Pertamina menambah stok Pertamax menjadi 170 KL. Meski telah ada penambahan stok 20 KL per hari, jumlah tersebut masih di bawah angka kebutuhan normal 190 KL per hari. Dampaknya antrian pengisian BBM di seluruh SPBU di Kota Palangkaraya hingga saat ini belum semuanya terurai. Pendengar, promosi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan event budaya dan geliat UMKM di Kalimantan Tengah. Selengkapnya rekan saya Ayusti Prabandari melaporkan.
3: Nah, kalau tanpa medsos itu orang tidak akan cepat tahu.
8: Promosi digital menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah Kalimantan Tengah dalam mengangkat pariwisata dan UMKM lokal. Upaya ini juga digencarkan untuk memeriahkan event tahunan Festival Budaya Isen Mulang dan Kalteng Expo yang akan digelar pada 23 Mei mendatang. Salah satu pamong budaya Kalimantan Tengah, Lampang Tandang, mengatakan promosi melalui media sosial memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan informasi pelaksanaan Festival Budaya Isen Mulang. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Tengah dan mengenal potensi daerah.
3: Digitalisasi sangat penting. Kita lihat bagaimana kekuatan medsos sekarang. Katakanlah event misalnya pameran saja, eksibisi kayak gini juga, anggaplah ada pamerannya juga kan, expo itu, kemudian ada eksibisi lomba-lombanya itu yang bisa dipamerkan gitu. Nah kalau tanpa medsos itu orang tidak akan cepat tahu.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Waringin Barat, Fitriana, mengatakan pihaknya terus memberikan pembekalan pelatihan digital untuk mendukung promosi UMKM dan desa wisata di daerah. Melalui langkah tersebut, UMKM dan pariwisata lokal diharapkan dapat berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.
9: Tadi saya sudah sampaikan 20.000, sekarang yang tersisa karena pandemi itu sisa 15.000, insya Allah secara bertahap dengan kecamatan desa akan berkolaborasi untuk melakukan pelatihan secara digital untuk UMKM naik kelas, termasuk juga promosi desa, wisata-wisata di setiap 81 desa dan 13 kelurahan, apa potensi yang bisa menjadi kunjungan baik wisata nasional, internasional, ataupun domestik.
8: Melalui promosi digital yang masif, Festival Budaya Isen Mulang dan Kalteng Expo diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak hanya itu, digitalisasi juga menjadi peluang bagi UMKM lokal untuk naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih besar. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Ya pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Mururaya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Kita menuju informasi berikutnya di mana pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui DP2KB P3A terus memperkuat pembinaan bagi lanjut usia atau lansia melalui program Sekolah Lansia. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga atau DP2KB P3A Gunung Mas, Demo Aruslin Purba menyampaikan saat ini terdapat dua sekolah lansia di Gunung Mas, yakni Sekolah Lansia Barigas di Kuala Kurun dan Sekolah Lansia Tabalien di Kecamatan Tewah. Sekolah Lansia Barigas kini telah memasuki jenjang standar 3 atau S3. Sementara itu, para peserta mendapatkan berbagai materi dari tenaga profesional terkait kesehatan mental hingga kesehatan paru-paru. Pemerintah daerah berharap melalui program ini para lansia terus aktif berkontribusi dalam keluarga maupun masyarakat serta menjalani masa tua dengan lebih berkualitas. Pendengar, Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah Junaidi meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan distribusi BBM di Kota Palangkaraya lantaran telah berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi hingga pelayanan dasar yang bergantung pada ketersediaan BBM setiap harinya. Berikut laporan mendalam reporter Sabela Idasari.
1: Pembatasan pemakaian BBM khususnya Pertalite dan Pertamax di Kota Palangkaraya, kita dari DPRD Kalteng menyoroti kalau memang ternyata hari ini, besok dan lusa ada demo dari mahasiswa dari persatuan ojek online misalnya ataupun dari elemen masyarakat lain pun kita mendukung saja.
2: Antrian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya hingga saat ini masih terlihat dari pagi hingga malam hari. Hal ini dinilai sudah memasuki kondisi serius. Kondisi ini menjadi sorotan anggota DPRD Kota maupun Provinsi Kalteng dan berharap kondisi ini segera diantisipasi bersama. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Junaidi meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan distribusi BBM di Kota Palangkaraya. Menurut Junaidi, antrian panjang yang terjadi hampir di seluruh SPBU menunjukkan adanya persoalan nyata dalam rantai distribusi dan pasokan BBM. Ia menegaskan persoalan tersebut tidak lagi dianggap sebagai gangguan sementara karena telah berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan dasar yang bergantung pada ketersediaan BBM. Junaidi menilai DPRD menerima banyak keluhan dari masyarakat mulai dari pekerja harian, pengemudi angkutan, hingga pelaku UMKM yang aktivitasnya terganggu akibat sulit memperoleh BBM. Dari hasil pemantauan di lapangan, DPRD juga menemukan indikasi adanya penurunan volume pasokan ke SPBU dibandingkan kebutuhan normal sehingga memicu antrian berkepanjangan. DPRD Kalteng mendorong adanya penambahan distribusi BBM secara cepat untuk mengurai kepadatan antrian serta meminta audit distribusi dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui penyebab pasti gangguan pasokan BBM tersebut. Junaidi menegaskan masyarakat membutuhkan langkah konkret bukan sekedar penjelasan agar kondisi dapat segera kembali normal. DPRD Kalteng juga memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ketersediaan BBM benar-benar stabil dan masyarakat dapat kembali beraktivitas tanpa pembatasan.
1: Artinya kalau terjadi antri yang mengular di mana-mana ini, menurut praduga kita, kan seperti itu kan? Menurut praduga kita, ini kemungkinan cukup di Pertamina hanya stok, namun pengiriman ke SPBU bisa kurang. Gitu. Hal ini kenapa? Di samping memang menurut perhitungan kita, menurut praduga kita, pengiriman kurang, kita juga kemarin sempat jalan-jalan juga ke beberapa SPBO secara diam-diam menanyakan. Artinya, hasil temuan kita di lapangan bahwa memang pengiriman itu kurang barangnya.
2: Wali Kota Palangkaraya, Pairit Navarin, saat rapat koordinasi penanganan permasalahan BBM yang digelar di ruang rapat Peteng Karuhai 1, meminta penambahan pasokan bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU kota karena kendaraan baik roda 2 maupun 4 masih terlihat antri untuk mendapatkan BBM. Sementara itu, untuk SPBU PAL 12, Fairit menyampaikan telah mendapatkan tambahan pasokan sekitar 12 kiloliter atau KL Dan untuk SPBU Jalan S. Parman, pemerintah meminta tambahan kontrak Pertamax sebesar 8 kiloliter untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, Pairit juga mendorong agar jam operasional SPBU diperpanjang hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, bahkan mempertimbangkan operasional 24 jam di titik tertentu apabila antrian masih tinggi.
3: Rata-rata itu sudah 190 KL. Yes. Nah, itu penyebabnya, Pak. Kita ada penurunan lalu karena lagi rame. Jadi angka normalnya itu sebenarnya 190. Jadi gini, Pak. Begini. Jadi memang kalau bisa kita memang kita harus bersurat, Pak. Nah, kalau memang ditambah, jadi tidak hanya pada saat darurat saja.
4: Iya, betul, Pak.
3: Ya kan?
4: Betul.
3: Selamanya 200 karena normalnya Kota Palangkaraya 205. Dari awal Mei kita hanya menerima 150, Pak. Sampai 2 hari belakangan saja menjadi 170.
2: Sementara itu pihak Pertamina melalui Doni Prasetya mengakui sempat terjadi keterlambatan suplai yang dipengaruhi kondisi global termasuk konflik di Timur Tengah. Yang menyebut tambahan pasokan dari Banjarmasin mulai masuk sejak 4 Mei 2026 sehingga distribusi meningkat menjadi sekitar 170 kiloliter per hari dan kini ditambah hingga 205 kiloliter per hari.
4: 150 di awal Mei tadi, Pak. 1 sampai tanggal 5 tadi, Pak.
2: Polemik antrian bahan bakar minyak BBM di Kota Palangkaraya mengungkap adanya penurunan pasokan distribusi sejak awal Mei 2026. Fakta tersebut terungkap dalam rapat koordinasi antara pemerintah kota, Forkopimda, dan pihak Pertamina yang belum lama ini digelar. Dalam rapat tersebut, Pertamina mengakui distribusi BBM sempat tidak berada dalam kondisi normal, khususnya untuk jenis Pertamax yang turun dari sekitar 190 kiloliter menjadi hanya 150 kiloliter per hari. Penurunan distribusi sekitar 40 kiloliter per hari ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Pantauan RRI, ratusan kendaraan roda 2 dan 4 terlihat mengular sejak pagi hingga malam hari di sejumlah SPBU kota. Warga bahkan terus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain karena stok BBM kerap habis. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama pekerja sektor informal yang bergantung pada mobilitas BBM dalam kesehariannya. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, dunia digital kini membuka banyak peluang usaha bagi generasi muda, mulai dari desain grafis hingga pengembangan website. Di Palangkaraya, komunitas Creative Project Class hadir sebagai wadah anak muda mengembangkan skill digital sekaligus membangun usaha berbasis teknologi. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
5: Dan proyek pemerintahan.
0: Oke.
5: Itu karena ilmunya tidak bisa semua orang yang bisa merasakan, bisa ikut.
6: Perkembangan dunia digital membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mengubah kemampuan yang dimiliki menjadi sumber penghasilan melalui program Teras UMKM Pro 4 RRI Palangkaraya. Dua CEO founder Project Class, Tama dan Rico, membagikan pengalaman mereka membangun komunitas kreatif yang bergerak di bidang digital sekaligus menjadi wadah kolaborasi anak muda di Kota Palangkaraya. Project Class sendiri merupakan komunitas sekaligus unit bisnis berbentuk CP yang beranggotakan anak-anak muda dengan berbagai keahlian digital, mulai dari desain grafis, pengembangan website, hingga bidang investasi dan trading. Komunitas tersebut berawal dari sekumpulan alumni SMK Negeri 1 Palangkaraya, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, yang kerap berkumpul untuk mengerjakan tugas kuliah bersama, hingga akhirnya membentuk wadah berbagi ilmu dan proyek. Tama menjelaskan, kekompakan dan kebersamaan menjadi salah satu hal yang paling berkesan selama menjalankan proyek kelas. Solidaritas antar anggota juga menjadi kekuatan utama di komunitas, hingga usaha mereka tetap bertahan dan berkembang sampai sekarang.
5: Saya bisa punya pengalaman megang proyek pemerintahan.
0: Okay.
5: Itu karena ilmunya tidak bisa semua orang yang bisa merasakan, bisa ikut partisipasi di situ. Terus keakraban kami itu yang saya rasa sulit dinilai dengan uang. Karena kami anggota-anggota proyek kelas ini bisa saling bantu, Bang. Misal ada teman yang lagi ada butuh, ada perlu apa, bisa kita saling bantu. Itu Bang yang solidnya di kami sekarang ini.
0: Okay.
6: Sementara itu, Rico mengatakan tantangan lain yang sering dihadapi adalah menjelaskan konsep teknis pemrograman kepada klien agar lebih mudah dipahami. Ia menilai kemampuan komunikasi dan relasi juga menjadi faktor penting selain penguasaan skill teknis agar peluang kerja dapat terus berkembang.
7: Kalau dari saya sendiri, Kak, untuk memorable-nya sendiri itu kurang lebih hampir sama. Yeah. Yaitu proyek-proyek pemerintahan. Terus dalam proyek-proyek pemerintahan itu mendapatkan namanya tantangan, enggak? Tantangan di situ entah dari kesulitan pembuatan websitenya ataupun cara kita berbicara dengan orang.
4: Oh iya. Itu yang paling
7: pengalamannya.
8: Orang juga mungkin nggak ngerti ya apa yang mau diperbuat, tapi kita harus mengeksekusinya dengan baik.
7: Betul. Dengan bahasa manusia normal.
6: Melalui komunitas Project Class, Tama dan Rico berharap semakin banyak anak muda di Palangkaraya yang berani mengembangkan kemampuan di bidang digital serta membangun usaha teknologi di daerahnya sendiri. Mereka juga mengajak generasi muda untuk terus belajar, memperluas relasi yang positif, dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki agar dapat menjadi peluang usaha yang bernilai ekonomi. Demikian Hesa melaporkan.
0: Pendengar, DPW Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau UKK bagi calon ketua DPC PKB Kabupaten dan Kota Sekalimantan Tengah di Palangkaraya. Ketua DPW PKB Kalteng, Rahmanto Muhyiddin, menyebutkan sebanyak 30 peserta mengikuti seleksi tersebut untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Pelaksanaan UKK merupakan tindak lanjut hasil musyawarah cabang yang sebelumnya digelar di 3 zona berbeda. Seleksi dilakukan untuk menguji visi dan misi, kemampuan kepemimpinan, komitmen, hingga kesiapan para calon dalam mengabdi kepada partai dan juga masyarakat. Sementara itu, Rahmanto berharap proses seleksi ini mampu melahirkan pemimpin partai yang berkualitas dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Ia juga meminta dukungan masyarakat Kalimantan Tengah agar PKB terus memberikan kontribusi terbaik ke depan. Tren sepeda listrik kembali meningkat di kalangan masyarakat karena dinilai lebih praktis, mudah digunakan, dan tidak membuat lelah saat dikendarai. Galaxy Bike menjadi salah satu toko yang merasakan meningkatnya minat pembeli, terutama dari kalangan anak-anak dan juga remaja. Norsian Miftah Torik melaporkan.
9: Ini karena irit aja, jadi nggak perlu ngisi minyak kali gitu, cuma dicas aja kan. Nanti bisa pakai lagi gitu.
10: Di tengah perkembangan gaya hidup modern, sepeda listrik kini semakin diminati masyarakat, khususnya kalangan anak-anak dan remaja. Selain praktis digunakan untuk aktivitas sehari-hari, kendaraan ini juga dianggap lebih hemat dan nyaman karena tidak membutuhkan banyak tenaga saat digunakan. Meningkatnya minat masyarakat terhadap sepeda listrik terlihat dari penjualan di sejumlah toko sepeda di Kota Palangkaraya. Salah satunya, di Galaxy Bike, toko milik Kon Chin Chan yang telah berdiri sejak tahun 2016 dan mulai menjual sepeda listrik pada tahun 2021. Menurut Kon Chin Chan, penjualan sepeda listrik sempat mengalami penurunan pada tahun lalu. Namun, memasuki tahun ini, minat masyarakat kembali meningkat. Pembeli didominasi oleh anak-anak dan remaja yang menggunakan sepeda listrik untuk bermain maupun berpergian jarak dekat.
9: Nggak perlu ganti, maksudnya oli apa, nggak perlu isi gitu, lebih ya lebih irit ya, maksudnya gitu, coba dicas aja gitu aja. Nah, jadi biaya perawatan lain nggak ada lah gitu, paling nggak diban aja.
10: Dalam kondisi ramai, penjualan sepeda listrik di tokonya dapat mencapai puluhan unit, bahkan hingga sekitar 50 unit atau bahkan lebih. Sementara pada kondisi paling sepi, penjualan masih berada di kisaran belasan unit. Salah seorang pengguna sepeda listrik, Hatmi, mengaku menyukai kendaraan tersebut karena mudah digunakan dan tidak membuat lelah. Menurutnya, sepeda listrik lebih praktis dibandingkan sepeda biasa karena tidak perlu dikayuh secara terus-menerus.
11: Karena sepeda listrik itu seru dan nyaman dipakai. Aku suka karena nggak capek ngegoes. Tinggal gas aja sudah jalan. Selain itu, bisa dipakai bareng teman-teman keliling dekat rumah. Naik sepeda listrik juga rasanya keren dan menyenangkan karena bisa jalan lebih cepat dari sepeda biasa.
10: Melihat tingginya minat masyarakat, sepeda listrik diperkirakan akan terus menjadi tren di berbagai kalangan. Selain menawarkan kemudahan dan kenyamanan, kendaraan ini juga menjadi pilihan praktis yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat masa kini. Norsa Emip Tatarik melaporkan.
0: Pendengar, dengan keterbatasan fisik yang dimiliki sejumlah penyandang disabilitas tunanetra sangat memerlukan kesejahteraan sosial. Salah satunya Islamudin yang berharap pemerintah daerah dapat peduli memikirkan keluarga disabilitas netra, baik bidang ekonomi, pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan. Selengkapnya kita dengarkan wawancara Edi Suroso bersama dengan Islamudin berikut ini.
12: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya kembali hadir di acara wawancara bersama dengan penyandang disabilitas netra, yaitu Bapak Islamudin, yang mana pada siang hari ini beliau bersedia untuk kita wawancara terkait dengan keluhan, terkait dengan akses. Kita akan lebih jauh berbicara dengan beliau. Selamat petang Pak Islamudin.
13: Selamat petang juga.
12: Ya, baik Pak Islamudin, saat ini kan kita melihat kondisi terkini di Palangkaraya kan sedang antri BBM ya. Yeah. Nah, barangkali ada keluhan enggak dari keluarganya Anda sendiri terkait antrian ini bagaimana?
13: Yang jelas masalah BBM itu sangat kita rasakan ya. Kenapa kok sampai rasanya kayak langka gitu ya. Kayak sangat terbatas. Yeah. Kayak dibatasin gitu apa yang di Pertamina-nya kayaknya kok enggak diloskan gitu, sehingga kami masyarakat kecil jadi susah untuk mendapatkan BBM. Untuk mendapatkan BBM 2 liter ibaratnya satu tank motor itu kita harus antri berjam-jam gitu kan. Nah, antri berjam-jam dan itu memerlukan waktu sampai 2-3 jam. Nah, sedangkan kalau kita apa istilahnya mau beli di eceran itu pun sangat susah, langka. Ibaratnya yang biasanya jaraknya satu kilo itu ada 2-3 orang jual eceran, sekarang bahkan sampai 2-3 kilo nggak ada yang jual.
12: Kosong sama sekali.
13: Kosong. Seandainya ada pun itu 1 liternya bisa sampai 15 sampai hampir ada yang 20 ribu 1 liternya. Jadi kan sangat sangat memberatkan kami, khususnya kami disabilitas ini yang bahasanya ekonominya menengah ke bawah, sangat merasa berat lah bahasanya gitu. Waktu terus dari segi uang juga iya kan gitu. Ya, dan juga efeknya ini sekitar kita rasakan harga-harga yang lain pun ikut naik juga gitu loh ya kan. Jadi kita misalkan mau beli apa yang semula BBM-nya itu normal, harganya standar, ketika BBM-nya naik itu ikut naik juga gitu kan. Ya, nah, itu. Nah,
12: apa nih solusi yang ingin ditawarkan atau yang ingin Anda sampaikan pada pemerintah solusinya? BBM ini yang langka.
13: Yang jelas kami memohon dengan hormat kepada pemerintah, khususnya Bapak Gubernur Kalteng ataupun Bapak Wali Kota, mohon sekiranya bisa bersegera untuk mencari apa sih penyebab daripada terhambatnya penyediaan BBM tersebut. Dan juga kalau sudah mendapatkan permasalahannya, jadi kami mohon segera untuk mengatasinya, jadi supaya kami warga masyarakat Palangkaraya khususnya bisa menikmati BBM dengan maksimal tanpa ada hambatan.
12: Betul sekali. Nah, ini satu permasalahan yang sudah diungkap oleh Pak Islamudin mengenai BBM. Sekarang kita ke akses pendidikan. Sejauh ini bagaimana pendidikan bagi keluarga disabilitas? Apakah sudah ada kemudahan?
13: Kalau masalah pendidikan, memang kami dengar ada yang namanya beasiswa, ada yang namanya kartu apa? Pintar itu kan. Cuman kadang-kadang ini kami dari disabilitas, anak kami ada yang belum dapat. Nah, belum mendapat itu. Dan ternyata anak orang yang lain yang tidak disabilitas itu mereka dapat gitu kan. Jadi bahasanya itu kami
12: adil ya.
13: Iya, bukan entah enggak adil entah gimana. Maksudnya gini, jadi kami mohon dari pihak terkait permasalahan pendidikan atau beasiswa dan sebagainya itu mohon disensus kembali, dikhususkan untuk penyandang disabilitas itu anak-anaknya semua mendapatkan beasiswa itu. Jadi supaya apa? Supaya kami keluarga disabilitas itu juga merasakan, juga mempunyai hak untuk menyekolahkan anaknya seperti orang-orang yang non disabilitas.
4: Sampai ke
13: ya kalau bisa sampai ke perguruan tinggi kalau bisa gitu kan. Ya ya minimal sampai SMA lah bahasanya kan, kita anak-anak kita dibiayai. Jadi bukan hanya ditanggung

Ya pendengar, demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya petang ini. Dan kami masih menemani Anda pendengar hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam Palangkaraya sore ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya Anda bisa baca di kanal resmi kami pendengar di travel.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
2: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
1: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah. Banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita, para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat, kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR23, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah TL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, mak investasi untuk membersihkan daerah supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri berjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pot 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang dari proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari imigrasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dulhu dan Boyolali dan Ya Rahmah atau 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap satu jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar,
7: Baik, terima kasih dan terima kasih. Kami berada di sini.

0: Dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa dilihat kondisi di Magu Harjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Magu Harjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 itu terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka supporter supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Magu Harjo Sleman Yogyakarta, Nyar Abdul Lidl, Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ya, mendengar demikian warta berita Pro 3 Jakarta, kita kembali ke Pro 1 RRI Palangkaraya. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
4: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
3: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk Jahu, ataupun yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya kembali dengan rasa senang saya Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen di hari ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Puji syukur kepada Tuhan karena hingga malam ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan membawa damai dan pengharapan bagi kehidupan kita. Di edisi kali ini, Mimbar Agama Kristen mengangkat tema Rahasia Menemukan Ketenangan Sejati. Dengan dasar firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 dan ayat 9. Dan telah hadir bersama kita Ibu Pendeta Anirusfa STH selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Kota Palangkaraya di studio Pro 1 RRI Palangkaraya saat ini. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta.
1: Ya, shalom, selamat malam.
0: Gimana kabar Ibu Pendeta?
1: Kabar luar biasa baik.
0: Luar biasa ya, walaupun kondisi cuaca kita yang mudah sekali berubah-ubah ya. Kadang cerah siangnya ya Ibu Pendeta, malamnya tiba-tiba ya, hujan. Itu harus sekali ada rasa sabar di diri kita ya Ibu Pendeta ya. Makanya benar, kita juga mengangkat tema tentang rahasia menemukan ketenangan sejati, salah satunya dengan

Iya, terima kasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, senang sekali kita bisa kembali bertemu di Mimbar Agama Kristen RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan pada kesempatan ini kita juga akan bersama-sama untuk merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah namamu Tuhan. Di kesempatan ini kami sangat bersyukur karena kami ada waktu yang sangat indah dan luar biasa, di mana saat ini kami akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati waktu ini dan memberkati hamba-Mu dan memberkati setiap pendengar dan memberkati firman Tuhan ini Bapa, sehingga firman Tuhan ini benar-benar bisa memotivasi kami untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 62 ayat 2, 3 dan ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat 2, 3 dan ayat yang ke-9. Saya akan membaca ayat ini untuk kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian bacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan yang melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu rahasia menemukan ketenangan sejati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang sangat bising. Bukan hanya bising suara kendaraan atau segala sesuatu hal di sekitar kehidupan kita, tapi bising oleh tuntunan hidup, cicilan juga yang belum lunas, kekhawatiran masa depan, hingga berita-berita yang membuat hati tidak senang. Dan di Palangkaraya ini juga ada beberapa waktu tidak tenang, mulai dari beberapa hari ini, terkhusus ada yang antri panjang sekali di pom bensin, dan itu membutuhkan kesabaran dan juga membutuhkan ketenangan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan hidup atau berita-berita yang membuat hati kita tidak senang dan banyak orang mencari ketenangan dengan pergi berlibur. Nah, kita mencari hiburan, namun seringkali setelah liburan selesai, kepenatan itu pun datang lagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa? Karena ketenangan dunia tawarkan seringkali hanya bersifat kosmetik atau luarannya saja. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 2, 3 dan 9 tentang rahasia menemukan ketenangan sejati. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Tadi dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, aku kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hati di hadapannya, Allah ialah tempat

0: perlindungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari beberapa bagian penting. Yang pertama, beberapa bagian penting rahasia menemukan ketenangan sejati. Yang pertama yaitu menemukan sumber yang tepat di dalam ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah sumber ketenangan yang sejati yang pertama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, itu kata Raja Daud. Dan juga bagi kita sampai hari ini, bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Nah, rahasia pertama ini fokus pada sumber. Perhatikan kata hanya. Pemazmur atau Raja Daud tidak mengatakan dekat uang aku tenang, tidak. Atau dekat jabatan aku tenang. Ia menegaskan bahwa sumber ketenangan sejati cuma satu, ialah Tuhan. Nah, tatkala kita dekat dengan Tuhan, tatkala kita benar-benar bersandar kepada Tuhan dan takut akan Tuhan Yesus, maka kita memiliki ketenangan. Dan hanya dekat pada Allah saja itulah ketenangan sejati. Nah, pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bayangkan sebuah ponsel. Sebagus apapun fiturnya, jika baterainya habis, ponsel itu tidak jadi. Ponsel itu jadi benda mati yang tidak berguna. Untuk menghidupkannya, kita harus menghubungkannya kepada sumber listrik. Ketenangan jiwa kita itu seperti baterai. Jika kita mencolokkan cager jiwa kita ke hiburan dunia, baterainya cepat bocor. Tapi kalau kita menghubungkannya kepada pusat listrik semesta, yaitu Tuhan, maka ada aliran damai yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Tatkala damai mengalir dalam kehidupan kita, maka kita mendapatkan ketenangan yang sejati. Terpujilah namamu Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika hari ini kita merasa sangat gelisah, coba periksa kemana Anda mencari ketenangan. Apakah ke media sosial yang justru membuat kita merasa rendah diri karena melihat kesuksesan orang lain, atau keramaian? Rahasianya sederhana, ambillah waktu teduh, diam sejenak, berdoa, dan sadari kehadiran Tuhan di tempat kita atau di kamar kita. Di tempat kerja Anda atau di tempat kerja kita, atau bahkan di dalam angkutan umum, dekat dengan Allah berarti mengakui bahwa Dia memegang kendali atas hidup kita. Maka kita bisa mendapatkan ketenangan sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperhatikan ketenangan sejati yang kedua adalah membangun benteng perlindungan. Di dalam ayat yang keempat yang berbunyi demikian, hanya Dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itu di dalam ayat yang ketiga. Nah, rahasia kedua ini menyadari posisi kita. Raja Daud tidak bilang masalahnya hilang. Dia bilang di tengah masalah itu dia punya kota benteng. Nah, di zaman dulu kota benteng adalah tempat yang paling aman saat ada serangan musuh. Musuh mungkin berteriak-teriak di luar tembok. Panah mungkin berterbangan. Tapi orang yang di dalam benteng tetap bisa makan dan tidur karena temboknya tebal dan kokoh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ingatkah Anda pada sebuah kapal besar di tengah samudra. Di luar, ombak mungkin setinggi gedung 3 lantai dan angin bertiup kencang. Tapi di dalam kabin kapal yang kokoh, penumpang bisa duduk minum teh dengan tenang. Ketenangan bukan berarti tidak ada badai, tetapi ketenangan karena kita tahu kapal atau benteng yang kita tumpangi tidak akan karam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat dokter memberi kabar buruk, saat ekonomi menurun, jangan fokus pada panah, masalahnya. Fokuslah pada bentengnya, katakan pada diri sendiri, Tuhan adalah gunung batuku. Masalah ini besar, tapi Tuhanku lebih besar. Inilah rahasia kenapa ada orang yang meski hidupnya susah, tapi wajahnya tetap percaya, bercahaya dan tenang. Karena mereka tahu mereka sedang bersembunyi di balik benteng yang tak terkalahkan. Sembunyi di benteng yang tidak terkalahkan, yaitu Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat kesempatan ini kita mau melihat bagian yang ketiga, rahasia menemukan ketenangan sejati adalah melepaskan beban dengan jujur. Di dalam ayat yang ke-9, di sana dikatakan rahasia ketiga adalah transparansi atau kejujuran di hadapan Tuhan. Kita curahkan dalam bahasa, kata curahkan dalam bahasa aslinya berarti menuangkan air sampai habis dari sebuah wadah. Banyak orang stres karena mereka menyimpan sampah emosi sendirian. Mereka berpura-pura kuat di depan orang lain, tapi hancur di dalam diri, di dalam. Tuhan mengundang kita, tumpahkan semuanya kepadaku. Tumpahkan semua masalah, pergumulan, apapun itu, kepada Tuhan. Maka, kita akan mendapatkan ketenangan. Pendengar RRI yang diberkati dalam nama Tuhan, bayangkan kita membawa tas ransel yang penuh dengan batu-batu berat. Semakin lama kita berjalan, pundak kita akan semakin sakit dan kita tidak akan bisa menikmati pemandangan. Satu-satunya cara agar Anda tenang dan lega adalah dengan mengeluarkan batu-batu itu satu persatu dan meletakkannya di tanah. Doa adalah momen di mana kita mengeluarkan batu-batu beban kita dan memindahkannya ke tangan Tuhan. Kita mengeluarkan batu-batu beban kita dan kita mengeluarkan semuanya itu di tangan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kelegaan dan akan mendapatkan ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ingin mendengar kejujuran kita. Kalau kita lelah, bilang, Tuhan saya lelah. Kalau kita marah atau bingung, katakan kepadanya, curahkanlah semuanya saat kita mengosongkan isi hati yang penuh beban di hadapan Tuhan. Maka ada ruang kosong yang bisa diisi oleh damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita ingat kembali 3 rahasia menemukan ketenangan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama tadi, dekat dengan sumbernya. Hanya Tuhan yang bisa memberi ketenangan yang permanen. Yang kedua, berlindung di bantengnya, di bentengnya. Masalah boleh ada, tetapi kita aman karena Tuhan menjaga kita. Tuhan adalah benteng hidup kita. Yang ketiga, curahkanlah isi hati. Jangan simpan beban sendiri. Tumpahkan semuanya dalam doa yang jujur. Penutup. Ketenangan bukan berarti hilangnya badai, tapi hadirnya Tuhan di tengah badai. Bagi kita yang hari ini sedang bergumul, saya berdoa agar damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus. Ingatlah, kita tidak berjalan sendirian. Ada Allah yang menjadi gunung batu kita, kota benteng kita. Tetaplah tenang dan tetaplah percaya. Inilah firman Tuhan atau renungan untuk kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena kami percaya bahwa kami sudah menemukan rahasia ketenangan sejati, yaitu tatkala kami dekat dengan Tuhan, tatkala kami menemukan sumber ketenangan itu, yaitu Tuhan, dan tatkala kami benar-benar percaya dan mencurahkan isi hati kami di hadapan Tuhan, dan kami percaya bahwa kami menemukan ketenangan yang sejati. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur atas firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin. Terima kasih Ibu Pendeta atas penyampaian firman Tuhan. Dan pendengar, demikian tadi mimbar agama Kristen bersama Ibu Aniruspa STH dengan tema rahasia menemukan ketenangan sejati berdasarkan Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 dan juga ayat 9. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan malam ini, hari ini, dan dapat menjadi penguat, penghiburan, dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Aniruspa STH pelayanan firman Tuhan yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar Prosatori Palangkaraya. Dan tentunya juga semoga selalu sehat ya Ibu Pendeta ya.
0: Amin.
1: Dalam menjalani aktivitas kita. Dan saya Aminuddin juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Masrul Adiputra yang menemani Anda dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus menjadi pribadi yang membawa kasih serta damai bagi sesama. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada mimbar agama Kristen berikutnya di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Iya, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Kabar baik, Kak.
0: Kabar baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih, Pak. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Neng Arini, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Minggu 10 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Katingan bagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, dan Kapuas bagian selatan yang diperkirakan akan hujan ringan. Lalu pada siang hari hingga sore hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada malam hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi masih terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan Barito utara. Sedangkan pada dini hari secara umum cuacanya akan diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kota Waringin Timur, Katingan, Kota Palangkaraya bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya bagian utara, dan Barito utara bagian utara yang diperkirakan masih terjadi hujan ringan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak prakirawan Arin dari BMKG Kota Palangkaraya. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz. Lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz. Ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Lalu ada Sampit dari FM 93,6 MHz. Lalu ada Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Dan tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda. Anda bisa menginstalnya dari application store atau play store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar dalam Palangkaraya malam hari ini tentunya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Lalu jangan lewatkan juga mini drama radio dan akan kita lanjutkan dengan variety show tentang obrolan bersama komunitas Milanisti Palangkaraya. Kira-kira apa? Kita akan ngobrolin tentang Piala Dunia 2026. Lalu jangan lewatkan juga Melody Memory ya. Sudah siapkah Anda dengan lagu-lagu tembang kenangan nih di malam hari ini? Dan akan kita tutup dengan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Sepiring Harapan untuk Anak Bangsa. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali, peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: berbahagia. Pengguna kendaraan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini makin tenang berpergian. Isi daya kendaraan listrikmu jadi lebih mudah dan lebih cepat dengan SPKLU PLN yang tersebar di berbagai titik strategis. Dari kota sampai jalur perjalanan, SPKLU PLN siap mendukung mobilitas ramah lingkungan di Kalsulteng. Cari lokasi, cek ketersediaan, dan mulai pengisian daya langsung lewat aplikasi PLN Mobile. Ayo, beralih ke kendaraan listrik dan dukung energi bersih untuk masa depan. SPKLU PLN, energi baru, mobilitas maju.
1: Andi, kamu kok kelihatan lemas hari ini? Dari tadi diam saja di kelas.
2: Nggak apa-apa, Bu. Cuma sedikit pusing.
1: Sudah sarapan?
2: Belum, Bu. Umay berangkat bekerja pagi sekali tadi.
1: Andi, kamu tahu nggak? Sekarang sekolah kita ikut program makan bergizi gratis.
2: Gratis, Bu? Beneran?
1: Iya, semua murid dapat makan siang bergizi supaya bisa belajar dengan semangat, nggak lemas.
2: Wah, Andi belum pernah makan siang di sekolah, Bu. Bu Rina, ayamnya enak, ada sayur dan ada buah juga.
1: Itu baru namanya gizi seimbang, Andi. Biar tubuh kuat, otak juga cerdas.
2: Rasanya kenyang, Bu. Beda.
3: Andi, kamu kelihatan ceria banget hari ini. Ada apa, Nak?
2: Bu. Sekarang di sekolah ada makan siang gratis loh.
3: Hah, gratis?
2: Iya, Bu. Enak dan sehat. Kata Bu Rina, namanya MBG.
3: Alhamdulillah. Ibu sering khawatir kamu berangkat sekolah tanpa cukup makan.
2: Sekarang Andi kuat, Bu. Nggak ngantuk lagi di kelas.
3: Siapa ya?
1: Assalamualaikum, Bu Sari.
3: Waalaikumsalam. Bu Rina, silakan masuk, Bu.
1: Saya kesini cuma mau memastikan kalau Andi baik-baik saja.
3: Terima kasih, Bu Guru. Program makan gratis itu sangat membantu kami.
1: Kami sebagai guru juga senang kalau melihat anak-anak lebih fokus belajar.
2: Bu, besok menunya apa?
1: Rahasia. Yang jelas, bergizi.
3: Kadang sepiring makan bisa jadi harapan ya, Bu.
1: Betul. Anak-anak yang kenyang punya mimpi yang lebih panjang.
2: Aku mau jadi guru, Bu, biar bisa bantu anak-anak juga.
1: Itu mimpi yang indah, Andi. Kamu harus berjuang untuk mewujudkannya.
4: Makan bergizi gratis bukan sekedar makanan. Ia adalah energi, perhatian, dan masa depan. Karena dari sepiring gizi seimbang, lahir generasi Indonesia yang kuat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kita bisa kembali hadir menemani waktu istirahat Anda ya dalam variety show di balik bola dalam menyambut pesta bola Piala Dunia 2026. Dan malam hari ini suasananya tentu akan lebih hangat, lebih seru dan pastinya penuh dengan aroma sepak bola dunia lewat tema Ngobrol Bola dari Kualifikasi ke Panggung Dunia. Kira-kira siapa raja baru di Piala Dunia 2026? Dan Piala Dunia 2026 semakin dekat ya. Negara-negara mulai memastikan nih tiket menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Banyak nih pertanyaan mulai muncul. Apakah dominasi tim-tim besar seperti Argentina, lalu Prancis, atau mungkin Brazil, atau mungkin bisa Jepang nih masih akan bertahan nih? Ataukah justru akan lahir kekuatan baru yang siap menjadi raja baru di Piala Dunia? Nah untuk membahasnya malam hari ini, kita tidak sendirian saja nih. Telah hadir di studio teman-teman dari komunitas Milanisti Indonesia Regional Palangkaraya yang siap berbagi pandangan, prediksi dan tentu saja obrolan khas pecinta bola. Mari kita sapa abang-abang keren ini. Halo, selamat malam abang-abangku.
1: Malam.
0: Oke, langsung rame ya suaranya. Oke, di sini telah hadir ya, ada Bang Bahrian Syah selaku pengurus. Lalu ada Bang Yuliawan atau yang akrab disapa Wah Capo ya di sini ya. Yeah. Oke, lalu ada Bang Andre nih sebagai caponya dan juga KL selaku pengurus. Mungkin bisa kenalan satu-satu nih biar tahu nih pendengar dan pemirsa nih mana nih yang Bang Bahrian sama, mana Bang Yulian, silakan.
2: Langsung.
3: Oke. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yuliawan. Saya di Milanisti Indonesia Sesione Palangkaraya sebagai Wakapo. Bisa juga kalau bahasa Indonesia disebut Wakil Ketua lah, Ketua Kelas.
0: Ketua ya. Kelas ya, oke. Okay. Lalu selanjutnya.
4: Halo, selamat malam pendengar. Kalau saya Andre Estrada. Saya di Milanisti Indonesia Sesione Palangkaraya sebagai Kapo. Kalau bahasa Indonesia juga itu dibilang ketua ya. Ketua. Nah, dan sebelah saya ini wakil ketua.
0: Siap. Oke.
4: Terima kasih.
0: Baik. Selanjutnya, Bang.
5: Ya, terima kasih. Selamat malam pendengar RRI. Perkenalkan, saya Bahrian Syah. Bahri dari Milanisti Indonesia Sesione Palangkaraya sebagai pengurus dan pernah juga merasakan jadi capo. Sekarang sudah mantan capo.
0: Oke, selanjutnya.
6: Ya, terima kasih, selamat malam, Bang. Saya di sini perkenalkan nama saya Ahmad Zaki Kurniawan. Saya sebagai member Milanisti dari Sesione Palangkaraya dan kebetulan saya sini junior dari om-om yang di sebelah kiri saya junior. Okay. Saya junior.
5: Ya no om lah.
0: Oke. Okay.
4: Abang aja, Bang.
0: Ya itu, Bang. Abang. Oke. Baik nih, mungkin bisa dikenalkan dulu nih, mungkin ada beberapa pendengar yang menanyakan apa sih Milanisti, khususnya yang ada di Palangkaraya, mungkin bisa dijelaskan dulu.
4: Baik, mewakili dari teman-teman Milanisti Indonesia Sesione Palangkaraya. Milanisti itu adalah sebuah komunitas di mana seorang atau sekumpulan orang-orang yang menyukai tim sepak bola AC Milan asal Italia yang bisa dibilang track recordnya dalam sepak bola Eropa itu sangat luar biasa. Pemegang tahta Liga Champions terbanyak kedua setelah Real Madrid.
1: Sejarah
4: yang luar biasa yang bisa kita banggakan sebagai pendukung Milanisti itu, Milan itu sendiri. Dan mungkin Milanisti ini bisa dibilang oleh sebagian orang adalah yang menyukai Milan adalah seorang bapak-bapak ya, karena masa era jayanya itu di tahun 90-an, tapi kami tetap eksis di Palangkaraya juga, bukan hanya sebagai pendukung tapi juga sebagai keluarga seperti simbol atau slogan dari Milanisti sendiri, lebih dekat dari saudara, lebih besar dari keluarga. Entah. Mungkin itu sekilas dari Milanisti yang kita ketahui. Dan itu juga member yang ada di Palangkaraya itu sekitaran hampir 90-100 lebih lah yang aktif sebagai Milanisti Indonesia Sesione Palangkaraya yang masih terlibat dalam setiap agenda yang dilakukan oleh para pengurus dan juga masing-masing jajaran yang ada dalam struktural organisasi tersebut. Dan ya bisa dibilang Milanisti Indonesia Sesione Palangkaraya adalah role model dari komunitas-komunitas sepak bola lainnya karena tetap masih bisa eksis bersama-sama untuk merangkul teman-teman yang menyukai sepak bola terkhusus AC Milan.
0: Baik, jadi seperti itu, Bang. Sekali nih. Nah, kalau boleh tahu nih berdirinya dari Milanisti Palangkaraya ini kapan sih, Bang?
5: Terima kasih. Melanjutkan dari Kapo tadi, Milanesia Indonesia Sesine Palangkaraya itu secara resminya berdiri sejak tanggal 11 November tahun 2011 ya. Mm-hmm. Jadi sudah ya tahun ini insya Allah anniversary yang ke-15 gitu. Walaupun sebelumnya tahun 2009 pernah berdiri juga, tapi karena sesuatu dan lain hal, karena tidak aktif dan lain hal, jadi dibekukan dan kembali berdiri tahun 2011 sampai saat ini 2015. Alhamdulillah tiap tahun kegiatan terus eksis apapun keadaannya Milan saat ini, baik yang saat sukses maupun terpuruk, ya tetap konsisten gitu, mendukung gitu. Artinya dalam segala suasana tetap bersama, tetap mendukung dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsi organisasinya masing-masing gitu.
0: Oke, nah kalau boleh tahu nih dari kegiatan-kegiatan yang ada di Melanesia ini seperti apa aja sih? Apakah ada memang kegiatan yang terstruktur selama beberapa bulan, tahunan, atau seperti apa?
5: Kalau kegiatan yang rutin yang pasti sebagai seorang sebagai Milanisti kan artinya mendukung AC Milan ya. Mm-hmm. Itu yang pasti nobar ya. Okay. Nonton bareng. Walaupun kita tahu untuk seri A itu jam tayangnya larut malam gitu ya. Mm-hmm. Jadi
2: subuh
5: gitu. Jadi ya tetap aja sih ada yang tetap nobar itu. Mm-hmm. Tapi kadang ada juga yang lebih awal gitu, jam-jam 20 jam 21 gitu ya. Mm-hmm. Itu sih yang pokoknya. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang rutin seperti sepak bola bareng gitu ya. Okay. Ya mungkin dalam lingkupnya pan mini soccer, pan football gitu, pan futsal, dan juga mungkin sparring-sparring partner dengan tim-tim yang kompeten, artinya yang emang suka-suka bola gitu. Itu terus kegiatan-kegiatan lainnya juga selain olahraga. Ya olahraga juga banyak ya, ada termasuk dulu pernah juga bulu tangkis, goes, dan sekarang lagi booming-boomingnya juga running gitu. Nah, dan juga kegiatan lain, terutama bakti sosial gitu ya. Tiap tahun ada itu kunjungan yang sana ke panti sosial, ke panti asuhan, itu juga bersama, dan lain-lainnya gitu.
0: Baik, berarti memang sudah ada agenda-agenda terstruktur ya, dan ini tidak hanya tentang jadi fans aja, tapi juga betul. Ada kemanusiaan, betul. Bahkan olahraga juga ada seperti ada. Itu ya. Ya karena sepak bola harus sehat ya kayak betul. Gitu. Oke nih. Nah, lepas dari tim AC Milan ini kan sudah mendekati ada Piala Dunia. Apakah dari abang-abangku ini mendukung satu tim yang sama atau berbeda-beda nih? Kira-kira kalau dari jagoannya Piala Dunia 2026 nih dari masing-masing abang aku ini jagoannya siapa?
7: Nah, sebenarnya paling kansnya terkuat sih ada Perancis sebenarnya. Mm-hmm. Perancis, Spanyol, Portugal, mm-hmm. sama Argentina sih empat. Tapi okay. tetap saya tim Samba Brazil.
0: Brazil ya. Oke. Okay. Kalau dari Mangantri sendiri siapa Mangantri?
4: Kalau kita karena ini adalah fase terakhirnya mungkin seorang God atau Arab. Greatest of all time ya.
0: Okay.
4: Ya tetap dukung Ronaldo lah.
0: Ronaldo ya.
4: Di panggung terakhir di Piala Dunia mungkin. Okay. Jadi kalah menang all in Portugal.
0: Oke. Okay. Kalau saya pernah baca dan saya dengar nih bahwasanya tinggal piala ini saja nih yang betul. Belum dipegang. Nah, benar enggak ya?
4: Sekali. Kita pengen banget lihat Ronaldo angkat piala itu.
0: Oke, okay, tinggal satu piala ini aja ya sebelum pensiun ya. Puzzle terakhir. Oke, okay, kalau dari Bang Bahri nih.
5: Ya, kalau kita realistis sih sebenarnya tim-tim besar masih dominan. Kayaknya masih tetap favorit ya, dominan kayak Spanyol, Prancis, Brazil, Argentina gitu. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka ya tim Asia gitu yang mungkin mudah-mudahan bisa unjuk kekuatan lebih kayak Jepang gitu. Dan ini sudah dibuktikannya dari beberapa kali pertandingan uji coba gitu. Bahkan mereka bisa mengalahkan Inggris gitu di Eropa gitu. Jadi saya sangat berharap mudah-mudahan Jepang sendiri bisa menjadi kekuatan baru di dunia gitu. Jadi bukan cuma Asia saja.
0: Baik, berarti nongol ya ini ada Jepang mulai nampak-nampak nih ya.
5: Oke, kita berharap sih, sangat berharap.
0: Iya, betul sekali. Mewakili
5: Asia kan.
0: Selain jersinya bagus ya.
5: Kalau bisa saya bilang. Nah, itu tahu aja.
7: Okay. Jepang kan pernah sampai perempat final kan soalnya.
5: Iya.
7: Oh, Korea yang sampai semifinal.
5: Tuh bahas, bahas tentang jersey itu, bahas jersey itu. Perlu tuh. Ini kolektor jersey nih, Bang.
0: Wah, wow, mantap sekali nih kayaknya.
7: Bang Kiki apa tuh?
0: Iya nih, Bang Kiki.
6: Kalau aku ya, yang dimana nih generasi sebagai generasi Gen Z. Kalau aku lebih ke Prancis sih, karena secara overall ya dari depan sampai ke belakang itu bisa dibilang untuk kualitasnya mewah gitulah. Dan kalau secara subjektivitas, secara idola sih, saya pengennya tuh Neymar sih terakhir. Neymar. Brazil.
0: Brazil ya.
6: Dan itu pun semoga dipanggil oleh Coach Ancelotti.
0: Oke, mantap banget. Oke, walaupun dalam satu tempat tapi mereka memiliki keunggulan masing-masing dan memiliki jargon masing-masing ya. Dan mungkin mau bertanya kan melihat perkembangan sepak bola dunia saat ini nih, bagaimana Bang Abangku ini melihat atmosfer Piala Dunia di 2026 dan atmosfer di tahun-tahun sebelumnya? Kalau 2026 ini seperti apa sih? Apakah lebih membara dari tahun-tahun sebelumnya atau kita akan mengikuti aja sih sepertinya? Itu seperti apa nih? Kalau dari pribadinya?
4: Kalau menurut saya pribadi, Piala Dunia yang pernah saya tonton dan memang euforianya sangat luar biasa itu di 2010.
0: Okay.
4: Ya, sampai sekarang pun lagunya itu kalau diputar masih rasa euforia itu masih ada kan?
0: Masih terngiang.
4: Dan di situ memang saat itu masing-masing tim nasional memiliki pemain-pemain yang masih luar biasa sekali. Wah, memang bertabur bintang lah bahasanya kan. Dan saya rasa belum ada yang bisa menggantikan euforia di tahun 2010. Tapi tetap namanya event sepak bola 4 tahun sekali, euforianya tetap akan selalu kita nantikan. Masalah itu seperti apanya, tetap kita akan bersama-sama bergembira karena kita mencintai sepak bola ini, bukan hanya karena satu orang, bukan karena pemainnya, tapi karena mencintai permainannya, mencintai dramanya, mencintai segala hal yang berada dalam sepak bola. Menurut saya, mau apapun euforia yang akan terjadi, kita sebagai pecinta sepak bola tetap akan menikmati Piala Dunia sepertinya.
0: Semestinya ya. Tentunya baik nih. Kalau dengan format baru 48 negara yang baru nih, akan semakin menarik. Bahkan mungkin kira-kira akan, apakah mengurangi kualitas dari persaingan karena terlalu banyak negara, atau mungkin ini kesempatan buat beberapa negara unjuk gigi nih. Bahkan mungkin apakah abang-abangku ini berpikiran nanti bakalan ada kuda hitam yang akan muncul?
4: Gimana
0: tuh?
5: Ya, kita sih berharap ya tiap tahun memang Piala Dunia itu yang ditunggu-tunggu dalam tanda kutip oleh pencipta bola sejati gitu ya. Jadi untuk tahun ini terutama tahun 2026 yang ya saat ini masih dibayang-bayangi perang dunia. mudah-mudahan sih tahun ini bisa berjalan lebih meriah lagi ya. Karena untuk pertama kalinya kontestan Piala Dunia menjadi terbanyak lah tahun ini gitu ya. Jadi kita tahu sih Piala Dunia ini berbeda dengan seperti Piala Eropa, mungkin di Amerika Latin juga atau Afrika yang sering ada kejutan-kejutan gitu ya. Kejutan-kejutan yang kalau kita perhatikan Piala Dunia ini kejutannya mungkin sampai semifinal aja. Habis itu juara-juara dunia ya kembali negara-negara itu aja lagi. Ini kita sangat berharap sih tahun ini ada kekuatan baru tadi. Ya saya pribadi seperti saya bilang tadi, mudah-mudahan Jepang bisa
0: jadi kuda hitam.
5: Betul.
0: Ya.
5: Betul.
0: Jadi juara. Betul. Nih. Oke, okay. Nah kita melompat ke fans dulu nih. Bahwasannya tadi sempat disinggung Bang Yuliawan ini kolektor jersey nih ya. Nah kalau boleh tahu nih, saya mau tahu penilaiannya Bang Yuliawan dari jersey-jersey yang ada. Ini yang paling menarik ini jersey dari negara mana nih Bang untuk saat ini?
7: Saya bukan kolektor negara sih, lebih ke Milanistinya aja.
0: Okay.
7: Malah Bang Bahri ini lebih lengkap ya.
0: Oh gitu?
7: Iya, bahkan dari yang dan ori semua ini.
5: Orang ori.
7: Beliau, banyak beliau. Memang kalau okay. Negara saya Brazil ada, Brazil yang ori ada, nggak okay. Banyak sih. Kemudian Jepang yang warna putih dulu, tapi nggak sekarang, nggak tahu di mana pernah ada, itu aja sih. Okay. Kalau Milan ada lengkap, hampir lengkap lah.
5: Kalau tahun-tahun ini kayaknya yang gacor, yang banyak dijempolin orang, justru yang nggak lolos. Kayak Italia gitu ya, banyak
0: Itali
5: dapat
0: bagus ya,
5: bagus gitu ya. Tapi ya nggak lolos gitu.
0: Oke, nah kalau boleh tahu nih, rate harga biasa jersey kalau dibeli itu berapa sih rate harganya?
7: Tergantung sih malah jersey itu sebenarnya ada kan ada grade-gradenya,
0: okay.
7: Ada grade terus ada yang player issue juga. Yang lebih mahal tuh kayaknya ada histori sih, kayak bekas pemain itu sendiri, kayak Maldini, baju Maldini gitu kan. Ada kemarin kami waktu di atas di Batam itu laku berapa bang? Lupa.
5: Iya, yang retro.
7: Gitu. Nah, retro itu dilelang tuh hampir berapa puluh juta, gimana lupa. Okay. Itu ada pembelinya yang menang kemarin dari
5: Maluku yang
7: ambonnya. Sulawesi, daerah Sulawesi lah kemarin. Nah itu, seperti itu sih biasanya historinya yang bisa bikin mahal.
4: Kalau harga tuh agak susah sih bang sebetulnya. Agak susah. Karena barang koleksi itu harganya suka-suka. Kadang-kadang sih yang seller suka-suka, yang beli juga.
7: Kadang digoreng lah.
4: Nggak ada harga tetap gitu. Harga
5: iya. Tetap. Kalau harga resminya mungkin ya, kalau yang kisaran, artinya yang jersey baru ya, baru keluaran baru yang sudah di store di masing-masing itu, ya mungkin kisaran 1 juta sampai 1,5 gitu yang pasaran. Tapi kalau itu akan meningkat lagi, misalnya permintaan banyak ya mungkin, dalam tanda kutip juga tim yang bersangkutan juga lolos final atau punya kemajuan yang bagus ya. Terus juga jersey legend jadi jersey retro gitu yang itu
7: langka kayak
5: BBM. Langka karena enggak
8: sekarang bener banget.
5: Karena apa ya? Karena itu enggak diproduksi lagi kan. Jadi otomatis ke kolektor tadi. Jadi ya kolektor sendiri yang menentukan harga gitu. Bisa puluhan juta dan mungkin lebih gitu.
4: Harga suka-suka.
7: Harga suka mahal, Bang Bahri berapa?
8: Iya, yang berapa tuh Bang Bahri? Ya biar tahu ya kan. Kita sepil kan ya. Kalau dengar ya biar tahu.
5: Kalau saya sebenarnya enggak sengaja belinya. Kenapa?
4: Ada rekaman.
7: Biar istrinya lihat,
5: Saya enggak sengaja. Karena nolnya ketinggalan 1, saya kira 160. Heeh. Totalnya nolnya ada 1 di belakang jadi 1,6. Itu aja sih yang paling mahal.
8: Oke. Okay. Ternyata nolnya ketinggalan 1 nih mendengar. Oke. Okay. Nah, kita balik lagi nih ke pemain-pemain dan negara yang ada di Piala Dunia nih, bahwasannya kayak negara-negara tradisional ya seperti Brazil, Jerman, Argentina, bahkan mungkin Perancis ya. Kira-kira kalau dari kacamata abang-abangku ini, perkembangannya dari 4 negara ini seperti apa? Apakah kira-kira mereka tetap akan mendominasi 8 besar, 4 besar, bahkan mungkin nanti ke semifinal? Gimana? Kalau dari abang-abangku nanti kita lihat dari Gen Z nih.
4: Ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Iki. Ya. Kalau pemain itu memang terlihat secara progres apa? Secara perkembangan dari masing-masing negara menciptakan atau membuat pemain tersebut bersinar kayak tadi yang kita lihat di Prancis ada Olis, terus di Spanyol ada Pedri, terus di Yamal. Spanyol juga ada Yamal tadi, yang nama-nama baru yang sudah bersinar. Ya memang masing-masing tim, ya kita kembali ke inilah, kembali ke negara masing-masing, berarti pengelolaan pemain atau menciptakan pemainnya dengan skala yang tepat. Jadi jadi pemain itu dari masing-masing EPA-nya atau Elite Pro Akademinya udah menciptakan pemain-pemain yang berkualitas. Artinya di usia-usia dini sekalipun kayak 17 tahun udah masuk di tim yang besar-besar sekarang. Jadi kayak contoh Barcelona aja menciptakan pemain bukan dari superstar semua, isinya pemain-pemain La Masia yang memang
7: akademi,
4: ya. Akademi dari Barcelona itu sendiri. Ya bisa kita lihat tadi, ya memang masing-masing negara menciptakan atau membina masing-masing pemain itu dengan cara yang tepat. Nah, jadi 4 negara yang abang sebut tadi juga, ya sekarang mungkin kalau bisa dibilang menciptakan pemain terbaik adalah Spanyol. Kalau Brazil kayaknya mungkin ada beberapa tapi tidak mendominasi.
7: Kurang.
4: Perancis itu luar biasa. Ya mungkin kayak gitu. Enggak tahu nanti pandangan dari Mas yang Gen Z ini kayak gimana. Iya.
7: Memang ini ada tambahan.
8: Gimana bang?
7: Ya. Kadang itu ada pemain yang main di klubnya bagus ya, saat dia main di dengan negara karena banyak bintang tadi, dia kan egonya masing-masing itu kadang bisa merusak permainan gitu. Makanya akhirnya tergantung sama pelatih sih.
4: Betul.
7: Gitu.
8: Bisa nyamain frekuensi pelatih atau enggak ya.
7: Iya, karena egonya tinggi-tinggi kan, merasa semua bintang.
8: Berebut panggung
4: gitu. Nah, betul.
7: Itu sering terjadi. Inggris contohnya, Inggris kan dulu
8: pernah ya Inggris.
4: Inggris selalu superstar
7: sih. Seperti itu. Iya. Superstar dia kalah.
8: Bener banget. Nah sekarang gimana nih kalau dari kacamata teman-teman Gen Z, kalau dari Mas Ki?
6: Oke, sebenarnya kalau kita lihat ya kayak Brazil yang di zaman sekarang nih, yang tahun kayak zaman sekarang nih penurunan yang kayak antar kualitas setiap individunya tuh sangat signifikan. Mungkin kita bisa menyebut kayak nama-nama seperti Vini, Rafinha, Rodrigo. Nah walaupun Rodrigo sekarang ACL ya, tapi kayak kualitas yang sebenarnya kayak Brazil tuh seharusnya kayak kualitasnya harus di atas yang banget. Okay. Mereka tuh justru cenderung standar gitu. Nah jadi kan yang kayak menjadi yang kayak apa kayak pertanyaan kayak fans-fans tuh kan kayak baliknya Neymar segala macam tuh kayak yang sangat diperlukan gitu loh, karena kan selain kayak kualitas beliau kan dia juga kayak pemain senior juga gitu. Nah memang jadi kayak menurut aku ya kayak Brazil secara subjektivitas fans mentok 16 besar sih.
8: 16 besar ya.
6: Iya.
4: Okay. Karena kualitas pemain ya Mas ya.
7: Kalau aku semifinal.
8: Sampai semifinal ya bisa jadi.
5: Brazil protes Brazil.
7: Brazil itu kekurangannya sekarang itu kehilangan striker yang false 9, yang nomor 9-nya kehilangan. Setelah terakhir itu mungkin Adriano lah di situ. Yeah. Nah, itu sekarang.
8: Ini kehilangannya. Nah, oke. Okay. Baik pendengar, buat Anda yang mau bergabung dan bertanya-tanya kepada teman-teman Milanisti ini, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536-3221-779. Atau mungkin Anda mau menyampaikan pendapat juga ya tentunya. Dan Anda juga bisa mengirimkan lewat pesan WhatsApp. Dan ini ada satu pendengar nih, abang-abangku yang juga mau join nih sama obrolan kita di malam hari ini. Halo, selamat malam.
9: Iya, selamat malam.
8: Iya, kami tersambung.
9: Salam sejahtera bagi penggemar FIFA World Cup ya, yang diselenggarakan di tiga negara di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Ya, saya ini selaku penggemar FIFA World Cup ya. Jagoan saya adalah Argentina.
8: Oke, Argentina.
9: Ya, kita ingat sejarah dulu adalah waktu di final ya, ada Diego Armando Maradona ya. Sampai sekarang lapangan mereka diabadikan di Napoli ya, yaitu lapangan Diego Armando Maradona. Saya ini adalah pencinta tim Tango, khususnya sampai sekarang sebagai kapten ya, Lionel Andreas Messi, ada back handal, ada Paredes
8: ya.
9: Ada Paulo Dybala, Angel Di Maria, Lautaro Martinez, ada juga banyak yang lain. Tapi saya ingat juga sejarah waktu dulu kan ada di AC Milan ya, ada Jamuruta, ada Gattuso.
4: Wis, apa lo Pak?
9: Ya, ada juga yang dulu itu waktu zaman-zaman dulu ada Marco van Basten, Ron Kulit, Ronald Koeman, Fran Rijkaard.
8: Legend ya ini.
7: Bapak ini apa?
9: Pemain-pemain handal dari tim oranye Belanda ya, tapi sekarang kan tinggal kenangan, tinggal sejarah.
7: Kelepas sejarah. Sudah
9: termakan usia. Kalau di Brasil dulu ada Rivaldo, ada Ronaldo siapa yang kepala pelontos itu? Ya,
5: Nazario da Lima.
9: Iya itu. Ada juga Ronaldinho.
8: Ya.
9: Ada Kaká. Yang sekarang mudah-mudahan Carlo Ancelotti yang membawa Neymar Junior ya, karena bisa. Itu hebat juga, skill individunya itu luar biasa. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan kepada

0: Oke, gimana nih kabarnya Mama Yuda dan Abang Joni malam hari ini?
1: Sehat semua, alhamdulillah.
0: Sehat semua, alhamdulillah. Abang lancar ya kerjanya hari ini, Bang?
1: Lancar.
0: Iya, bagaimana nih di Sampit antri BBM juga nggak?
1: Enggak, tempat kami enggak. Harganya
0: Iya.
1: masih lumayan, masih stabil,
0: Masih
1: 13.000.
0: stabil. Oke, kayaknya memang di Palangkaraya aja nih yang kami harus berjuang BBM.
1: Iya.
0: Oke, Mama gimana nih hari ini? Semua lancar ya? Tadi masak apa nih?
1: Kerja, masak apa ya? Masak biasa aja deh.
0: Masak biasa aja ya.
1: Ada sambal, ada ikan, ada.
0: Tadi aktivitasnya ngapain aja nih seharian udah mau akhir pekan nih?
1: Beres-beres di rumah aja.
0: Waduh, banyak nih kayaknya diberesin. Hari ini Uta juga lagi beres-beres tadi, beberes di dapur banyak itu loh Mbak, apa itu tempat plastik-plastik makanan yang bisa dipakai lagi itu akhirnya dibereskan.
1: Oh iya, mau beli makanan plastik kan terus lah.
0: Iya, padahal kalau dijual itu jadi 1.000 rupiah ya.
1: Jadi emas juga katanya.
0: Oh iya, harusnya Uta anterin ke bank sampah ya. Nanti bisa jadi
1: Jadi
0: tabungan
1: emas,
0: emas.
1: dengar.
0: Ya siapa tahu nanti bisa jadi mahar kan tahun depan, asik.
1: Ya asik,
0: Asik.
1: harga besar deh.
0: Oke, Mama Yuda malam hari ini mau mendengarkan lagu dari siapa nih?
1: Lagunya dong depan. Dari Gamawan aja deh.
0: Siapa siapa?
1: Gamawan.
0: Gamawan. Yang apa nih?
1: Cinta pertama.
0: Cinta pertama Abang John. Oke. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bang Umay. Bang Umay nelpon dong. Bagaimana keadaan di tempat Bang Umay BBM? Kalau sini aman aja.
0: Dor.
1: Ecehan 13.000 masih di sini. Buat Bang Umay, Bang Jepang, Bang Adi, Bang Hasa, Bang Petang Pangkalan Bun, buat Pak Nafaro yang Putri, Pak Pahedi Putri, Bang Agus, Bang Le, Pak Kabrah juga, buat Bang Pandu, Mas Toto, buat semuanya aja deh.
0: Oke, siap.
1: Buat abang ini samping, salam sayang selalu, salam cinta selalu, salam segalanya deh.
0: Siap. Abang ada mau lagu juga nggak itu?
1: Ini lagu Dian Pesesa aja bang.
0: Oh, yang apa nih?
1: Yang apa ya judulnya? Jangan ragukan, tapi dari Dian Pesesa.
0: Jangan ragukan, coba ya. Oke, salamnya mau lanjut buat siapa lagi nih?
1: Ya, salamnya semuanya aja deh. Buat Bang Uta sama Pak Hatur, semoga selalu sehat, semangat, lancar, rezeki dan aktivitasnya.
0: Amin, amin.
1: Selalu bahagia, happy, selalu selamat malam minggu buat Bang Uta.
0: Amin, siap.
1: Semua yang ada di situ, selamat malam minggu.
0: Siap.
1: Yang ada di Sampit, juga di pemancar Sampit, selamat malam minggu juga, moga happy aja ya, jaga.
0: Jaga pemancarnya, biar tetap nyala ya, nggak gangguan.
1: Ya, coba yang nggak mati-mati.
0: Oke, disampaikan.
1: Kalau hujan pasti mati.
0: Iya, karena nanti petirnya ini loh Mbak.
1: Iya. Ya itu cuma selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih banyak Mama Yuda dan Bang John yang sudah bergabung. Kayak tadi ada sempat Bang Tony ya yang masuk. Dan ini dari Mbak Sasa ada respon juga nih, cepat berlalu ya BBM-nya, normal kembali seperti biasa. Amin. Udah capek ya kita antrian-antrian. Oke, kita dari Sampit langsung menuju ke Kalimantan Barat nih. Ada Bang Lanius. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya.
2: Susah benar masuk nih.
0: Iya, harus bersabar memang. Gak hanya BBM yang antri, tapi teleponnya di Pro 1 Melody Memory juga ikut antri nih. Bang Lanis, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Kabarnya aman aja, cuacanya pun cerah. Nah, tadi oke, saya mau nanya, ada sesuatu yang masalah BBM itu gimana? Berarti masih langka di sana?
0: Masih antrian banyak. Kalau langkanya mungkin tidak ya, Bang. Cuman antriannya memang panjang.

0: Tapi sudah ada enggak yang sudah menemukan yang mungkin yang ada oknum yang mungkin enggak sesuai aturan begitu, ada enggak udah ditemukan belum?
1: Iya,
0: Dari oknum
1: beberapa
0: masih.
1: beberapa sudah ada nih, dari aparat sudah mulai melakukan sweeping ya, dan dari beberapa informasi sudah nih ada yang beberapa ditindaklanjuti ya, itu satu. Terus yang kedua, pengaturan tentang di SPBU juga sudah mulai dilakukan, dan tadi juga sudah ada hasil forum. Nanti ditunggu nih informasi lengkapnya di rri.co.id besok nih untuk wilayah Palangkaraya.
0: Bisa kan kirim ke WA saya kalau misalnya bisa berita itu.
1: Siap, nanti kalau ada bisa langsung dicek nih Bang di websitenya di rri.co.id, nanti bisa pilih yang Palangkaraya nih.
0: Siap, siap. Oke lah kalau begitu. Lagunya
1: Oke
0: dapat ya.
1: Abang, boleh mau lagu apa nih Bang Lanius malam hari ini Bang?
0: Dari ini aja lah. Dari miliknya Kaisar aja lah.
1: Exer?
0: Kaisar, Kaisar.
1: Oh Kaisar, aku dengernya Exer dong. Kaisar. Wah ini Kaisar ini raja.
0: Judul.
1: Ah iya, judulnya apa Bang?
0: Itu judulnya tuh Sengketa.
1: Sengketa, waduh. Pokoknya bukan sengketa tanah ya Bang ya.
0: Bukan.
1: Oke, sudah siap nih dari Kaisar Sengketa. Salamnya mau buat siapa nih Abangku?
0: Salamnya buat tadi ada yang berdua tadi itu ya. Sudah sama siapa tadi?
1: Sama
0: Bang
1: Bang
0: John ya.
1: John.
0: Semoga mereka akur-akur selalu.
1: Amin.
0: Iya. Nah, kita doakan bersama tuh buat beliau tuh ya. Kalau ada kesalahpahaman, baik-baiklah untuk menyelesaikannya, selesaikan dengan baik-baik, jangan kepala panas ya. Aja. Dia pakai es aja ya. Jangan yang penting jangan jadi batu gitu ya. Kalau jadi batu bahaya itu ya.
1: Ya, salam siapa lagi?
0: Yang terus salam juga buat siapa? Bunda Natalia, Bung Freddy, Bung Fidi di Tokyo. Kemudian ada Bu Farida. Nata apa tuh? Ayu sama Bu siapa lagi, pokoknya yang lain kita rangkul ya, belum tersapa.
1: Baik, siap.
0: Punya aja lah kita rangkul ya.
1: Oke.
0: Bung ya. Nah, terima kasih, selamat apa namanya malam
1: melalui. Oke, terima kasih banyak Bang Lani. Selamat malam juga. Dari Kalimantan Barat. Oke, mendingan langsung saja ya. Yang telepon ditunggu dulu, yang kirim pesan telepon WhatsApp, telepon lain ditunggu dulu nih, karena ada sudah 7 lagu yang akan kita putarkan. Yang pertama ada dari Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami ya, request dari Mbak Elisa. Mbak Elisa besok-besok gabung lagi ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru
2: dunia. Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya, masih di Melody Memory. Dan buat Anda yang mau bergabung, bisa di line telepon ya di 0536-3221-779, atau bisa juga di nomor WhatsApp kami di 0815-302-123 nih. Baik, langsung saja ya, ada penelpon yang masuk, kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, gimana kabarnya
1: datang
0: Bang?
1: Kali kedua.
0: Iya, datang kali kedua ya. Tadi seseru itu kita ngobrolnya tentang Piala Dunia ya Bang.
1: Betul. Saya agak gembira juga sebab ada juga yang ikut tim favorit saya, terutama Deota ya.
0: Iya.
1: Iya, tim Tenggo.
0: Tim Tenggo nih kita ya. Semoga ya. Aja ya. Oke. Gimana
1: jadi,
0: nih Bang?
1: Untuk menghilangkan rasa hiruk pikuknya.
0: Betul.
1: Kelangkaan Bibing M.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita pengen dengar lagu dari Bobby Mesak ya.
0: Iya.
1: Dengan judul Juwita Sayang.
0: Juwita Sayang. Oke. Okay.
1: Iya. Salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Terutama buat Deuta ya, salam sehat, salam berigas.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rusiana, ada Mbak Sasa juga. Ada Bang Lanius di Subah Sambas, Kalimantan Barat ya. Ada Bu Susi, Pak Tuni juga. Tidak lupa buat Bang Namparo yang putri, ada Mbak Weni. Ada Bang Pandu, ada Bang Freddy juga di Merauke ya. Salam sehat, salam berigas. Terus buat Mama Yuda dan Bung John, ada Bang Umay. Saya rasa cukup sekian.
0: Siap.
1: Besok besok lagi kita sambung jika kita ada masuk di acara Melody Memory ya.
0: Baik.
1: Untuk meningkatkan waktu dengan ucapan selamat bertugas.
0: Siap.
1: Salam sehat, salam berigas. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Agau. Ditunggu lagunya ya Bang Agau ya. Untuk menghilangkan hiruk pikuk ini benar sekali nih. Kita bergabung di Melody Memory. Baik, kita langsung ke penelpon berikutnya nih. Dari Geo Basujung kita langsung melompat ke set Aji nih. Ada Bang Tony. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Melody Memory, selamat malam Bang Uta.
0: Iya, akhirnya
2: malam
0: ya Bang Tony.
2: Agau. Salam sehat Bang Agau.
0: Salam sehat juga nih. Tadi rame nih kita ngomongin Piala Dunia nih Bang Tony. Kalau dari Bang Tony sendiri, jagokan siapa nih kalau boleh tahu?
2: Kayaknya bolanya kurang ini buta.
0: Kurang ngikutin ya. Voli nih yang favorit ya. Tapi tetap aja semua olahraga itu sehat. Pokoknya yang penting olahraga gitu. Oke.
2: Si Milan itu sih yang lebih itu tuh.
0: Iya. Tadi ada teman-teman dari Milanisti nih meramaikan di studio Pro Satu dari Palangkaraya nih. Bang Tony gimana hari ini, sehat ya? Lancar ya semuanya?
2: Puji Tuhan sehat ya.
0: Puji Tuhan sehat. Tadi sudah bersabar.
2: Sekarang sudah ini, ada ini apa? Jual BBM itu sudah ada di enceran di jalan Sabtu Minggu tadi.
0: Iya betul. Tadi
2: nggak tahu harganya berapa. Ada 4-5 buah tadi itu.
0: Sudah ada, tadi sudah ada forum diskusi.
2: Kurang, iya.
0: Dan sudah ada hasil.
2: Dan besok sudah. Hari Senin itu bisa pulih kembali.
0: Betul, ya. Sudah kembali lagi ya, dan pedagang-pedagang yang di pinggir juga bisa
2: berjalan.
0: Betul Bang, bisa tersebar ya, bisa enggak.
2: Tapi
0: ya.
2: Tapi dibatasi kemarin dari Palangga ke sana ya.
0: Aduh, capek.
2: Nggak boleh buka di region itu, nggak boleh.
0: Iya, betul sekali. Ya,
2: Bang Tony. Mudah-mudahan kita cepat berhasil kan.
0: Amin.
2: Besok siapa pagi Bu Mutahan?
0: Kalau besok pagi ada Bang Seno.
2: Ya, siaran siapa?
0: Iya, Bang Seno besok pagi siarannya. Setelah itu di depan duanya ketemu sama saya lagi nih di Request Pop ya.
2: Enggak, besok hari Minggu siapa?
0: Di hari Minggu pagi.
2: Iya.
0: Iya, sama Bang Seno.
2: Oh, Bang Seno.
0: Iya, nanti di siangnya baru ketemu sama saya lagi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Tolong besok kemarin Bang Seno tuh ibadah Minggu tuh Udah sepatu nggak ada kemarin itu.
0: Baik, nanti disampaikan nih biar ya, besok bisa langsung sampai selesai.
2: Mau ibadah di rumah sampai nunggu keluarganya.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Bang Tony masukannya, nanti disampaikan ya, pastinya. Baik.
2: Dua sepatu paling penting.
0: Betul, di terakhir-terakhirnya ya. Oke. Bang Tony ini malam hari ini nih mau mendengarkan lagu dari siapa?
2: Dari MN Seran aja. Apa kabarmu di sana?
0: Dari MN Seran. Oke, apa kabarmu di sana ya?
2: Ya.
0: Oke. Ada di sedang dicarikan nih. Gimana nih? Salamnya mau buat siapa?
2: Salam dulu ya.
0: Siap.
2: Salam Agau, salam sehat. Semoga sehat selalu sama keluarga di Jawa Sunjung. Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Lisa tadi ya. Putar Telegram, Bung Pandu, Pak Umay di samping, Putra Pangkalan Bun, Mbak Leni juga. Yang lain kita rangkul lagi semuanya.
0: Okay. Ada ya Bung? Belum ada nih. Belum ada nih ya.
2: Ini aja. Selimut rindu aja. Dari Irfan Juna.
0: Dari Irfan Juna ya?
2: Ya, selimut rindu.
0: Selimut rindu, sebentar. Irfan Jona, selimut rindu. Oke, siap, sudah.
2: Yeah.
0: Baik, Bang Tony, ditunggu ya lagunya.
2: Yeah. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Semangat, tetap semangat dong.
2: Berikan rezekinya ya.
0: Amin, Bang Tony juga. Wah, itu paling kenceng saya aminkan. Amin. Amin. Selamat malam, salam sehat Bang Tony. Terima kasih doanya dan doa baik itu selalu kembali ke semua orang ya, dan berkali-kali lipat nih. Baik pendengar, langsung saja ya, ada dua lagu nih yang akan kita putarkan dari Bang Ago sama Bang Tony nih yang masih setia mendengarkan Melody Memories sampai malam hari ini. Dan kita putarkan lagu dari Obi Mesak dengan Juwita Cintaku. Selamat mendengarkan.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih banyak sudah bergabung dalam Melodi Memori malam hari ini. Dan jangan lewatkan ya Melodi Memori di hari-hari esok, khususnya besok minggu malam nih. Dan pendengar, mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan nama atau pemutaran lagu yang kurang tepat. Dan mohon maaf juga buat pendengar yang teleponnya belum terangkat atau mungkin pesannya belum terbaca. Tapi tenang, karena setiap malam selalu hadir Melodi Memori untuk menemani waktu malam Anda. Dan kini kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, Jazz Music, untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Baik, untuk menutup Melodi Memori malam hari ini, ada satu lagu dari Raja dengan judul Aku Ada Karena Kau Ada. Selamat mendengarkan.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: padamu.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila.
4: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar. Bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Senjata, tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara Sianjang sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show Di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya, kami hadir kembali untuk Anda dalam siaran Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi. Setiap paginya hadir di ruang dengar Anda di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga di kanal YouTube RRI Palangkaraya Official ya. Dan tentunya pagi ini kembali akan kami hadirkan siaran rohani agama Islam kembali untuk mengajak Anda, terutama umat beragama Islam, mengetahui seluk-beluk tentang pemahaman ilmu agama Islam yang perlu diketahui bersama agar senantiasa kita berada di jalur yang tepat, di arah yang baik untuk melakukan kegiatan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bersama kami di pagi hari ini ada Ustazah Mujibah SAG. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Pian.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Kita akan membahas topik melelahkan nih Ustazah ya.
2: Iya, melelahkan.
1: Kelelahan yang mencerahkan tapi.
2: Iya, nah, bagaimana itu ya?
1: Ustazah terkadang membuat judul ini harus menebak-nebak dulu ya Ustazah ya.
2: Itulah biar
1: penasaran. Iya. Baik, pendengar untuk Anda yang ingin bergabung nanti atau ingin menanyakan perihal topik yang ingin dibahas oleh kami di pagi hari ini, silakan untuk bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Baik Ustazah, disilahkan untuk menyampaikan makna dari kelelahan yang mencerahkan.
2: Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, pemilik segala kehidupan yang senantiasa memberikan rahman dan rahimnya kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa mensyukuri akan segala apa yang telah diberikannya. Salawat teriring salam juga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, setiap hari kita bekerja, setiap hari kita melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Kadang-kadang lelah, ya, fisik lelah, pikiran lelah, hati lelah, gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi, gitu ya? Ternyata beban yang paling melelahkan itu bukan selalu tentang masalah yang datang, ya, melainkan ambisi kita yang memaksa segala hal harus terjadi sesuai yang kita inginkan. Nah, kita pengen ini, pengen itu, tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu kadang-kadang melelahkan sekali. Hingga kita terlalu sibuk mengatur semesta sampai lupa caranya bernapas dengan lega. Akhirnya kita menyiksa diri dengan hayalan. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Padahal kenyataan bukan jalan sendiri untuk memberi pelajaran. Maka longgarkanlah genggaman kita pada ambisi sambil terus memperbaiki diri. Karena mau dipaksakan seperti apapun, tetap saja kita hanya tamu, bukan tuan rumah yang berhak mengatur waktu. Tapi jangan perbaiki diri agar dicinta dan dipuja manusia. Tetapi perbaiki diri kita agar dicintai Allah. Karena cinta manusia itu hanya sekedar singgah. Cintanya mudah berubah, mudah pudar, mudah hilang hanya karena kehilapan atau kesalahan kecil kita. Hari ini kita dipuja, tapi besok mungkin akan dibenci. Hari ini mungkin dinanti, tapi besok kita tidak diharapkan lagi. Ingat, kebaikan itu jalannya seperti siput, lambat untuk membekas dalam hati. Tapi Kesalahan itu seperti mercon, sedikit saja sudah membakar hati dan menorehkan luka yang dalam, susah hilangnya. Itulah hakikat cinta manusia, cintanya rapuh dan panah. Itulah kita disarankan hanya mempersembahkan cinta terbaik untuk Allah semata. Di saat kita terjatuh dalam dosa, Allah tetap bukakan pintu taubat. Saat kita tergelincir dalam khilaf, Allah tetap menantikan kepulangan kita ke jalan yang benar. Saat semua orang berpaling, hanya Allah yang masih mau mendengar doa dalam sujud kita. Dan saat dunia terasa hempit, hanya Allah yang mampu melapangkan dada kita. Maka jangan sibukkan diri mengejar ridho manusia, karena dia tidak mampu menjamin akhiratmu. Perbaiki diri kita karena Allah, agar kelak cintanya menjadi cahaya yang menghantarkan kita menuju surga. Tenangkan hati dalam menghadapi ujian, karena Allah pasti memberi jalan keluar. Ingat, ilmu itu tenang, mahal, ya, sangat mahal. Ketenangan jiwa adalah rezeki yang tidak bisa dibeli. Dia tumbuh dari hati yang damai dengan takdir. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lelah adalah kata capek atau kata yang sering didengar diucapkan, ya. Namun bagaimana, ya, lelah itu menjadi lelah yang lillah. Lillah apa? Lelah yang mencerahkan, ya. Ini bermakna bahwa kelelahan dalam bekerja, ya, sebaiknya diniatkan sebagai sumber ibadah yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho dan pahala Allah. Nah, ternyata apa sih lelah yang bisa mencerahkan? Lelah yang menjadi lillah, ya. Yang pertama dikatakan lelahnya orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ar wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, ini akan menjadi lillah, akan menjadi mencerahkan, manakala tadi kita mencari nafkah tapi kita niatkan hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah. Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 111, sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Kita tahu bagaimana lelahnya orang yang berperang, ya, orang yang berjihad karena Allah. Kadang harta, diri, dan keluarganya menjadi korban, ya, tetapi manakala dia niatkan dia karena Allah, ya, membela agama Allah. Atau juga di dalam kita berjual beli, ya, itu anggap saja juga berperang, karena jual beli itu kan antara untung atau rugi, ya. Nah, di situ juga tetap kita niatkan karena Allah, ya, agar mendapatkan ridho Allah tadi. Jadi lelahnya jadi mencerahkan. Kemudian lelah yang ketiga adalah lelah orang yang berdakwah menyeru kepada kebaikan. Dikatakan di dalam surah Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang paling baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Orang yang berdakwah menyeru kepada kebaikan, ini penuh tantangan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Bagaimana kita melihat perjuangan Rasulullah? Ya, kalau kita lihat perjuangan beliau sungguh sangat melelahkan dan mungkin kita tidak mampu untuk seperti beliau, ya. Tapi manakala lelah itu kita niatkan karena Allah tadi, yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, maka itu akan menjadi sebuah lelah yang mencerahkan. Kemudian selanjutnya adalah lelah orang yang belajar, menuntut ilmu. Dikatakan di dalam surah Al-Imran ayat 79, tidak sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaklah dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Ya. Jadi, wahai para pelajar, wahai para pencari ilmu, jangan mengeluh. Lelahmu akan menjadi lilah, manakala kamu ikhlas menjalaninya. Kemudian, lelah orang yang mengurus keluarga. Dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sungguh tugas yang berat, ya. Sungguh tugas yang berat. Begitu seorang suami ya mengucapkan ijab kabul, maka itu janjinya kepada Allah. Dan janjinya untuk senantiasa memelihara, melindungi, mendidik keluarganya agar senantiasa berada di jalan Allah. Maka dikatakan, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena kita tahu api neraka itu bahan bakarnya apa? Adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah, ya. Nah, kemudian lelah yang selanjutnya adalah lelahnya orang yang beribadah dan beramal soleh. Kita tahu surah Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi, ya, kita akan dikatakan merugi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ya. Makanya dikatakan kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Sehingga lelahnya orang yang beramal soleh, ya, itu akan menjadi lelah yang mencerahkan. Kemudian tidak kalah lelahnya adalah seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak, ya. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembali. Ya, surah Luqman ayat 14. Kita tahu bagaimana seorang ibu yang kesana kemari membawa perut yang besar, belum lagi makannya yang susah, tidurnya yang tidak enak, ya. Makanya ini adalah perjuangan yang sungguh sangat sangat melelahkan, tetapi insya Allah akan menjadi lillah. Kemudian lelahnya orang yang dalam kesusahan, kekurangan ataupun sakit. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kita kadang diuji dengan ada Allah ya, dengan kesusahan, kadang sakit yang tidak berkesudahan ya. Nah, ini adalah dikatakan Allah cobaan ya. Tapi dikatakan Allah berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar menjalaninya. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, jadi kalau kita sedang merasakan lelah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maka jangan lupa bahwa setiap kelelahan yang kita alami bisa bernilai ibadah di mata Allah. Lillah semua jerih payah kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Semoga setiap tetes keringat dan usaha kita untuk menjadi jalan menuju surga. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan lelah kita senantiasa menjadi lillah yang mencerahkan untuk kehidupan kita selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustazah Mujibah ya, mengenai apa saja lelah yang melelahkan tapi mencerahkan. Semoga lelah menjadi lillah, begitu Ustazah ya. Bagaimana tadi beberapa kategori lelah yang bermanfaat, lelah yang memang sudah kodratnya seperti seorang ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, begitu Ustazah ya.
2: Iya,
1: dan
2: betul.
1: Juga lelah orang yang bekerja, lelahnya seorang kepala rumah tangga, dan macam-macam tadi Ustazah yang disampaikan.
2: Betul.
1: Nah, tentunya bagi pendengar yang ingin bertanya tentang apa tadi yang disampaikan oleh Ustazah Mujibah, bisa langsung bergabung bersama kami di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Karena banyak sekali yang perlu digali atau mungkin diketahui dalam memaknai arti dari lelah yang mencerahkan tadi ya. Baik Ustazah, saya ada pertanyaan tentang tadi yang disampaikan oleh Ustazah. Setiap dari kita ini memiliki kekurangan Ustazah dalam setiap kegiatan ataupun setiap apa ya, karakter dan jati dirinya masing-masing, begitu Zaza ya. Nah tadi salah satu yang lelah yang mencerahkan itu adalah para penuntut ilmu, begitu Zaza ya. Para pelajar ataupun orang yang ingin mempelajari sesuatu. Nah dari segi seseorang yang memiliki kekurangan tadi, jika dia merupakan orang yang perlu belajar sementara dia merasa kalau sudah belajar terus dia menyerah, begitu Ustazah. Nah, adakah saran untuk orang-orang seperti ini Ustazah?
2: Iya. Kadang-kala kita tuh kan belum ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain
1: tuh ngapa-ngapain,
2: kadang. Oh, udah lihat tugas. Aduh, banyaknya.
1: Iya.
2: Aduh. Nah, kadang-kadang iya. Seperti itu. Kalau kita sudah diawali seperti itu, jadi berat.
1: Oh.
2: Iya kan?
1: Dari awalnya udah
2: niatnya sudah udah ngeluh duluan, iya kan? Sebenarnya kan tadi coba kita ini apa? Oh, bismillah dah. Bisa nih gitu kan ya. Makanya saya sering katakan, sebenarnya kita ini enggak ada yang ini apa namanya? Bodoh, enggak ada. Semua kita pintar karena kita semua diberi oleh Allah fasilitas, ya kan? Akal untuk berpikir gitu. Tinggal sejauh mana kita untuk mengasahnya ibarat pisau gitu kan. Nah, sama dengan para penuntut ilmu yang kita ingat, menuntut ilmu tidak ada batasan loh.
1: Ya, ya kan? Betul.
2: Jadi bukan berarti dalam menuntut ilmu nih orang yang hanya belajar, kuliah
1: ya,
2: gitu kan. Nah,
1: betul,
2: akhirnya
1: betul.
2: Mohon maaf, kadang kayak seperti pelajar kuliah misalnya gitu ya. Kalau dia hanya sekedar sebuah apa ya, sebuah kewajiban untuk menggugurkan kewajiban gitu kan ya.
1: Atau mencari jasah gitu
2: saja. Ya, Zaza, mencari jasah lah, anggaplah seperti itu ya. Mungkin ilmunya hanya sebatas apa ya, pokoknya hanya sekedar selembar ijazah gitu kan ya. Nah akhirnya dia mungkin kuliahnya ya pokoknya suka-suka dia lah ibaratnya gitu kan ya. Tetapi bagaimana orang yang menuntut ilmu ini diawali yang jelas awalnya niatnya dulu ya kan, niatnya lillahi ta'ala. Jadi ilmu itu apapun sedikit walaupun ataupun banyak itu akan bermanfaat kembali kepada dirinya gitu kan ya. Nah jadi udah belajar nih, tapi kok gak bisa-bisa ya, gitu kan ya. Nah, berarti ada apa dengan dirimu. Gitu kan ya. Nah, mungkin seperti itu kita segera beristighfar gitu kan ya. Kita mohon ampun kepada Allah, mungkin niat kita tadi salah gitu kan ya. Dan kita mencoba, kalau saya misalnya seperti ini aja, kita ambil wudu gitu kan ya. Udah bismillah, belajar lagi deh gitu kan ya. Nah, jadi jangan diawali dengan keluh kesah. Segala sesuatu kalau keluh kesah tuh udah jadi berat gitu kan ya. Nah, sementara ilmu itu kan sebenarnya dia bukan hanya untuk dunia saja, bisa jadi ilmu yang kita ajar kita pelajari itu kan untuk akhirat kita juga gitu kan ya. Dan artinya kembali kepada diri kita ya. Jadi sejauh mana kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan untuk kita belajar gitu kan ya, agar kelelahan kita yang pontang panting gitu kan ya, orang tua yang mencari rezeki untuk anaknya sekolah bisa gitu ya, kita yang harus berjuang naik ontel, naik kendaraan, naik angkot gitu kan ya, untuk ke tempat belajar gitu kan ya. Nah, itu agar tidak menjadi sebuah kesia-siaan.
1: Betul.
2: Ya. Jadi niatkan karena lillah.
1: Iya, kan? Karena terkadang anak-anak zaman sekarang ini maunya instan saja.
2: Iya, betul.
1: Maunya cepet gitu. Kalau ada proses kayak orang-orang zaman dulu tuh gak mau. Iya. Kebanyakan ya, tapi gak semua. Iya.
2: Kuliah aja kadang-kadang, mohon maaf, nggak bisa pakai joki gitu. Aduh.
1: Nah, iya.
2: Memang di satu itu sisi ceritanya buka peluang, buka peluang pekerjaan bagi orang. Tapi kan di mana ini kita gitu kan ya? Padahal kita punya potensi ini. Gitu, ya.
1: Itu untuk segala bidang ya sebenarnya Tazah ya.
2: Iya.
1: Karena kita kan tahu kalau pada saat memiliki kemampuan tadi, potensinya bisa dari mana aja sebenarnya, begitu ya Tazah ya. Baik Tazah, jadi sebenarnya tidak pantang menyerah begitu saja untuk bisa mempelajari sesuatu walaupun misalnya ada kendala-kendala atau rintangan-rintangan gitu ya saja ya.
2: Kita sekarang merasanya lelah, tetapi manennya gitu kan ya. Ibarat petani
1: betul,
2: hujan panas tiap hari nyiram segala macam, tapi setelah dia panen apa dia merasa lelah? Enggak kan ya? Nah, seperti itu maunya kita gitu kan ya.
1: Tahu ada ujungnya gitu saja ya.
2: Ada yang kita tuai.
1: Iya, Jadi terkadang kalau sudah memahami hal tersebut, nampaknya kita juga sudah mengetahui kalau ini nih akan memperoleh hasil seperti itu. Begitu juga dalam bekerja ya Ustazah ya, salah satunya tadi. Baik Ustazah, satu pertanyaan lagi nih Ustazah. Karena kan bagi setiap individu ya, itu memiliki sifat mengeluh begitu Ustazah.
2: Iya.
1: Sifat mengeluh ini tadi Ustazah kalau tidak salah ada menyampaikan ayatnya bahwa kita akan mengalami kekurangan, kemiskinan, kelaparan, gitu. Jadi diuji oleh Allah seperti itu. Nah, perasaan mengeluh di dalam lelah itu apakah relevan Ustazah, ataukah memang sebaiknya ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi itu Ustazah?
2: Iya. Jadi jangan mengatakan aduh.
1: Aduh
2: itu kan sudah ini ya. Aduh capeknya gitu. Nah, kalau sudah berkata seperti itu, saya katakan beneran capek. Gitu kan ya.
1: Sudah di puncaknya
2: gitu. Aduh, capeknya. Jadi akhirnya beneran capek. Jangan mengatakan aduh, tapi astagfirullahaladzim. Gitu kan ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gimana gitu. Dengan kalimat. Jadi kalau aduh itu kan keluhan ya, mengeluh terus kita. Padahal yang kita jalani itu sebenarnya menjadikan ibadah bagi kita kalau kita ikhlas tadi, tidak mengeluh gitu. Karena tadi dikatakan kan Allah itu uji gitu kan ya, uji kita dengan harta, dengan anak, kadang-kadang segala macam itu kan ya. Tetapi kita katakan tadi, dikatakan oleh Allah, hanya orang yang sabar yang akan menuai. Itu kan ya. Jadi harapan kita ya, apabila kita merasa lelah, merasa sudah capek puncaknya mungkin gitu ya, maka segera beristighfar dan jangan senantiasa menanamkan image di hati kita, di otak kita ini lelah. Ya. Karena itu kan sebagai sebuah image yang akhirnya membentuk akhirnya merasa gitu. Makanya saya katakan kalau lelah jadi beneran lelah. Gitu kan, atau aduh sakitnya jadi beneran sakit gitu kan ya. Jadi bagaimana kita jangan menimbulkan hal demikian, tetapi mungkin saya salah nih, istighfar aja ya Allah, astagfirullahaladzim, bismillah dah, mulai lagi dah gitu kan ya. Jadi jangan berkeluh kesah, karena kalau kita berkeluh kesah itu kan gak ada habis-habisnya ya.
1: Dan gak ada gunanya ya.
2: Gak ada gunanya.
1: Kalau ya, bisa kan? Memperbaiki mungkin. Kalau habis mengeluh hati, terus jadi baik.
2: Kan
1: gak
2: ada ininya juga kan.
1: Iya betul, betul, betul.
2: Nah makanya dikatakan di dalam hadis An-Nasa'i itu kan ya, ada doa Allahumma hadini ya li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlak la yahdi li ahsani li ahsaniha illa anta wa qini sayyil a'mal wa sayyil akhlak la yaqi sayyaha illa anta. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku untuk berbuat sebaik-baik amalan, sebaik-baik akhlak. Tidak ada yang bisa menunjuki untuk berbuat sebaik-baiknya kecuali Engkau. Dan lindungi kami dari jeleknya amalan dan jeleknya akhlak. Dan tidak ada yang melindungi dari kejelekannya kecuali Engkau. Nah, ini hadis An-Nasa'i dikatakan seperti itu ya.
1: Maknanya?
2: Nah, jadi tentang... maknanya di sini kan kita mohon petunjuk kepada Allah ya kan. Mudah-mudahan nih berilah petunjuk kepadaku untuk berbuat sebaik-baiknya amalan.
1: Oh,
2: ya
1: begitu.
2: Kan? Nah, sebaik-baiknya akhlak, ya. Nah, tidak ada yang bisa menunjuki untuk berbuat sebaik-baiknya kecuali Engkau. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan ini, kita mohon petunjuk kepada Allah. Ya kan? Karena kita tahu ya, yang membaguskan, yang ini kan adalah Allah gitu kan ya. Nah jadi jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan ini karena saya loh, usaha saya.
1: Jadi sombong jadinya.
2: Sombong, oh. Ya kan. Padahal di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami. Untuk Anda yang sedari tadi sudah mendengarkan, terima kasih untuk kebersamaannya. Hari Minggu yang cerah di pagi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Kami kembali hadir dalam Palangkaraya pagi ini pendengar, menemani Anda dengan sajian acara. Di antaranya ada Warta Berita Pro 3 pukul 7 nanti, kemudian dilanjutkan dengan musik dan informasi. Ada acara kebaktian ibadah minggu ya, di pukul 8 lebih 10 menit. Kemudian dilanjutkan dengan lagu-lagu rohani Kristen ya, yang akan kami hadirkan setelah itu, tentunya dalam Palangkaraya pagi ini untuk Anda dengarkan. Baik pendengar, saat kita jelang Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan Desa Nelayan, Kampung Nelayan.